0: Biar aja, Bang.
1: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagumplak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI 24 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Permata FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Pompo, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kami awali dari ruas tol Jakarta Cikampek pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami terima informasinya tadi dari Jasa Marga. Hati-hati di Bekasi Timur kilometer 16400 arah Cikampek ada kendaraan bus yang mengalami gangguan di lajur kanan ya. Bekasi Timur kilometer 16400 arah Cikampek ada kendaraan bus yang mengalami gangguan di lajur kanan. Kemudian di ruas lainnya dari Jagorawi, dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar pagi hari ini. Dari Cimanggis kilometer 17200 sampai dengan Cipayung kilometer 8800 lajur kontraflownya sudah selesai diberlakukan, Abang Po. Arus lalu lintasnya saat ini sudah normal kembali. Kemudian di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan kilometer 15400 arah Jakarta padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati di Bitung kilometer 24600 arah Cikupa. Ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan patah as roda di lajur 2. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari arah Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Kunciran kilometer 14 sampai dengan kilometer 13 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan Tomang arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian dari Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Masih di ruas tol dalam kota dari gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk arah sebaliknya hati-hati juga Bang Po yang datang dari arah Pempongan ya. Ini karena mulai dari Senayan kilometer 8100 sampai dengan Halim kilometer 1300 aja lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Informasi lain kami terima dari ruas tol Jor, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arah. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Informasi berikutnya kami update juga dari akun @TMC Polda Metro. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Jumat 19 Juni 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Medjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kami terima informasinya dari TMC Polda Metro Jaya. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan pantauan atau situasi terkini di tempat Abang Po berada, arus lalu lintas ya, maupun juga situasi terkini di LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, yang mau Abang Po update ya, di KRL juga barangkali, bisa sampaikan informasi terkininya lewat WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih Bang Anau Bang Arif ya. Line teleponnya buka lagi 0213504510 0812112498. Kalau Abang Po ya beli sesuatu nih sekarang-sekarang ini nih, kalau belanja gitu ya, lebih nyaman bayar pakai uang tunai atau lewat aplikasi digital, dan kenapa alasan? Alasannya kenapa? Kasih tahu ya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Tepi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Arif, okay. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Tepi?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Tepi, kalau Tepi yang mana nih lebih milih pakai uang tunai atau pakai uang apa pembayaran digital?
2: Sebenarnya lebih milih tunai Bang Arif.
1: Alasannya kenapa?
2: Lebih gampang aja, akadnya jelas ya. Gitu, jadi kita kan nyerahin barangnya, kita terima uangnya gitu.
1: Oh gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau transfer kan juga kita bayarnya di depan mukanya dia ya, di depan matanya dia.
2: Iya, tergantung situasi sih. Kalau emang dia beneran nggak punya uang cash, bayar transfer nggak apa-apa.
1: Oh gitu. Jadi boleh aja sih. Cuman kalaupun ada, lebih pilih uang cash gitu ya.

0: gitu bahwa rumahnya dijual harga sekian itu di DP-nya 80 juta waktu itu. Nah, uang 80 juta itu kan ditaruh di lemari.
1: Iya.
0: Kayaknya kita semalaman tuh tidur jadi ngeliatin lemari terus.
1: Iya, jadi nggak tenang hati ya.
0: Di
1: Iya
0: satu
1: gak sih?
0: sisi, ya Allah, ternyata gini ya rasanya punya uang 80 juta gitu.
1: Iya kan, maksudnya seumur-umur mungkin kita nggak pernah lihat tumpukan uang segitu banyak gitu ya.
0: Iya, gitu. Akhirnya disetorin ke bank, tapi itu saya bikin kantong dulu Bang Arif sebelum ke bank tuh. Bikin kantong dari apa sarung bantal gitu saya sulap. Saya bikin kantong supaya bisa diikat ke badan.
1: Oh iya, nempel ke badan. Jadi kalau mau
0: Sampai
1: dicuri
0: ke badan.
1: seorang-orangnya ya.
0: Ya Allah, ya serba salah ya. Ditempelin ke badan kayak orang hamil
1: Iya,
0: gitu.
1: karena banyak kan uangnya.
0: Iya, ditaruh di punggung kayaknya nggak pantas banget gitu. Mau pakai tas kayaknya ketahuan gitu. Ah, udah deh lah Allah. Ditempelin ke badan pakai kerudungnya yang agak lebar. Alhamdulillah selamat.
1: Oh, okay. Ya akhirnya sampai juga lah ke bank. Kok pas udah nyampe ke bank tuh kayak udah lega gitu ya. Pas udah menginjakan kaki di bank tuh ya.
0: Iya, cuma ya tetap aja kan pas ngejagain kartu ATM-nya harus hati-hati juga.
1: Oh iya juga sih yang terhilang. Tapi kan kalau ya juga sih namanya zaman sekarang mah bisa ada aja orang caranya buat ngambil uang orang gitu ya.
0: Tapi sekarang mah salut ya Bang Arif.
1: Kenapa?
0: Kayak penjual gerobakan, penjual cilor atau apalah
1: Iya.
0: semuanya pada pakai QRIS. Waduh, saya bilang saya aja nggak bisa pakai QRIS.
1: Itu orang jual sarapan di rumah depan rumah juga sekarang udah pakai QRIS segala macam pakai QRIS sekarang mah.
0: Kayak kemarin tuh sempat bikin banner di situnya ada QRIS. Waduh, saya bilang mudah-mudahan bisa cash nih gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya alhamdulillah, ibu mau bayarnya cash apa transfer? Kata cash.
1: Nah, yang saya aneh tuh ya itu semalam baru banget semalam nih di saya isi bensin di daerah. Saya cuma nggak hafal daerahnya tapi itu di Depok ya gitu. Itu apa namanya? Pom bensinnya bagus gede gitu. Ternyata nggak bisa bayar pakai QRIS, cuma bisa terima tunai sama lewat aplikasinya Pertamina katanya gitu. Lah, gimana sih hari gini masih nggak ada pembayaran digital. Repot jadinya kita karena udah terbiasa jarang megang uang cash banyak gitu ya. Kagok atau kumaha ieu teh. Akhirnya untungnya bisa di top up si aplikasi My Pertamina-nya di top up pakai itu pakai GoPay atau apa gitu. Akhirnya bayar bisa beres lah udah pulang gitu. Ah. Riweh ini
0: Itu Bang Arif Jack Linko juga ngetap kartu ya?
1: Oh iya betul. Jack Linko juga di Jakarta sama, nggak pakai uang cash bayarnya, ngetap kartu. Kartu Jack Linko. Itu.
0: Jadi pengen pengen praktek Bang Arif, jadi pengen tahu gitu
1: Pengen
0: gimana
1: nyobain ya.
0: sih rasanya.
1: Ayo tuh ngerasain dari mana ya? Dari Bogor tuh misalnya naik kereta nih dari Bogor ke Manggarai aja lah, ke Manggarai di Manggarai banyak tuh Jaklingko. Kemana kek dari Manggarai ke Tanah Abang tuh ada. Dari Tanah
0: Mungkin nanya
1: Abang.
0: Mamet juga nih, soalnya kalau
1: Iya.
0: nggak di kantor mah anak repot.
1: Oh iya. Kalau belum terbiasa emang sebaiknya ada satu orang yang mendampingi yang memang sudah ngerti caranya gitu. Bisi kagok kalau nggak ada yang ini mah kalau nggak ada yang ngedampingin mah.
0: Iya, soalnya kan Bang Arif kalau Bui Gati kan remalita ya.
1: Iya. Kalau
0: Kalau
1: TMI
0: saya jelita,
1: jelita.
0: jelita.
1: Iya.
0: Kalau udah faktor umur harus inilah. Harus ada tongkatnya gitu, nggak bisa sendiri kecuali yang daerahnya udah kita tahu gitu. Tapi kan nggak bisa ini dari kemajuan teknologi ya, nggak bisa menghindar gitu.
1: Iya.
0: Minimal harus tahu lah itu belajar supaya nggak gaptek teing gitu.
1: Oh itu benar, benar. Memang harus menyesuaikan kitanya yang mau nggak mau suka nggak suka tuh kita yang harus belajar apa ya mengadaptasi teknologi itu.
0: Iya.
1: Oke deh Tepi. Tapi ngomong-ngomong tadi tuh cerita yang di WhatsApp gimana itu yang di WhatsApp? Kan
0: Cerita yang
1: katanya
0: mana nih?
1: itu dia bilang katanya kalau transaksinya di bawah 500.000 mendingan bayar cash aja gitu. Kalau misalnya bayarnya
0: Iya,
1: hitam.
0: sebenarnya lebih nyari kayak gitu. Kadang kan Bang Arif, kalau dia pengen transfer, pengennya
1: Pakai banknya
0: akun
1: beda.
0: sama sama yang punya dia kan ribet.
1: Ya,
0: Kitanya
1: harusnya.

0: harusnya mah dia yang menyesuaikan, kan dia yang pengennya bayar transfer gitu, ya resiko dia lah.
1: Itu dia, dia yang mau keluar uang admin, Bang Arif. Sedangkan kan istilahnya saya mah punya satu rekening aja, sering kosongnya daripada ada isinya.
0: Atuh, curhat.
1: Ya kan, Bang Arif, saya suka apa teh aneh gitu ya. Orang kok banyak kartunya, rekening ini gitu. Saya bilang itu uangnya sebanyak apa gitu. Saya punya rekening satu aja repot gitu.
0: Repot ngisinya, bingung dari mana gitu ya.
1: Ya Allah, ya gitu deh Bang Arif, pasti ya, aku ya. Sabar ya ngadepin orang macem-macem gitu.
0: Emang benar gitu ya. Ya ampun lah, pokoknya gitulah.
1: Padahal kita juga nerima bayaran transferan di satu sisi, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Di sisi lain kan dari tempat kita transaksi nyari ATM terdekatnya itu kan lumayan.
0: Nah kalau di kampung makan susah, mesti keluar dulu. Kalaupun iya, ada di minimarket juga nggak semua minimarket ada ATM.
1: Iya, kadang ada ATM beda.
0: Iya, beda banknya, tetap aja kena admin juga.
1: Nah itu harusnya kita terima uang 300 jadi cuma 200 sekian, tapi nggak bisa diambil semua.
0: Iya gitu. Benar juga sih.
1: Wah, udah gitu pecahannya kadang 100 ribuan, aduh.
0: Itu yang repot.
1: Lalakon.
0: Ah, itulah. Ada orang yang lebih suka megang uang receh karena dianggapnya lebih praktis gitu ya, nggak ribet nyari apa kembali kembalian. Ada yang nggak suka megang uang receh gitu, pengennya uang besar aja. Nah itu ternyata ada penjelasannya secara psikologis, tau teh? Itu ada tuh. Ada juga kenapa?
1: Apa tumbangannya? Saya mengoleksi uang receh dari mulai 100 rupiah.
0: Nah ada juga orang-orang yang kenapa dia bisa boros itu juga sama, ternyata ada. Ada yang berawal dari apa istilahnya, mindsetnya dianggapnya bahwa uang itu kotor, karena dibilang kan kalau ada orang tua bilang gitu, ih jangan mainan duit gitu, jangan pegang-pegang duit, duitnya kotor. Memang duitnya kotor, cuman yang ditangkap di memorinya dia bahwa megang duit itu kotor. Akhirnya tuh orang nggak bisa yang namanya nabung, nggak bisa nyimpen duit, ujung-ujungnya boros, tiap pegang duit habis. Kenapa? Di alam bawah sadarnya orang dia ditanamkan oleh orang tuanya bahwa uang itu kotor. Sementara diajarkan juga yang kotor itu tidak baik. Berarti kan secara kesimpulan uang itu tidak baik kalau disimpan. Jadinya dipakai di wah enggak pernah bisa nabung gitu. Itu dia baru tahu ternyata setelah dia ke psikolog gitu. Setelah ke psikolog baru tahu, oh ternyata ini alasannya kenapa saya pegang uang berapapun selalu habis, nggak pernah bisa nabung. Karena orang tuanya dulu bilang, jangan pegang-pegang duit itu kotor. Sementara gurunya bilang, jangan main kotor-kotoran itu tidak baik gitu ya kan. Pokoknya intinya kotor itu nggak baik lah, bisa jadi sumber penyakit dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya jadi dia menyimpulkan bahwa uang itu tidak baik dipegang lama-lama. Begitu.
1: Emang sebenarnya sih nggak salah ya omongan kayak gitu, masalah. Cuma solusinya dompetnya cuci.
0: Nah itu dia.
1: Gitu, karena kan kita nerima uang dari tukang sayur, dari warung sembako, itu
0: bener.
1: Kan udah uang perputarannya udah kena macam-macam keringat.
0: Betul,
1: ya dompetnya
0: betul.
1: Yang dicuci sekali-sekali, jangan dompet dipakai terus dicuci enggak.
0: Nah kalau saya termasuk yang nggak pernah nyuci dompet, saya mah ganti.
1: Kalau saya suka nyuci sih, terutama yang buat dompet koin, Bang Arif.
0: Oh iya.
1: Kalau buat uang yang sehari-hari sama uang yang beda lagi lah gitu.
0: Iya juga
1: gitu.
0: Sih.
1: Gitu. Tapi alhamdulillah suka dicuci sih, Bang Arif, biar ya jaga-jagalah.
0: Tapi yang dicuci cuma dompetnya doang kan, bukan cuci uang kan?
1: Bukan, Bang Arif, nanti dibilang money laundry lagi.
0: Tahu-tahu TMI kaya, yang tadinya buka jahitan di rumah, tahu-tahu punya butik gitu misalnya. Oh, butik Evi gitu ya kan. Evi butik.
1: Iya.
0: Tapi yang penting jangan hasil cuci duit. Iyalah. Yang penting jangan hasil cuci duit itu.
1: Pokoknya mah kalau uang kotor, dompetnya yang dicuci.
0: Dompetnya dibersihin, bener. Kalau uangnya banyak, jangan lupa dizakatin. Nah itu.
1: Ya itu jangan lupa sedekah dah pokoknya.
0: Sedekah,
1: tapi
0: iya.
1: Sekarang 10 Muharram ya, Bang Arif.
0: Oh iya bener. Wah mantap nih. Waktu yang tepat ini untuk sedekah.
1: Masya Allah. Tapi kalau bisa jangan pas 10 Muharram aja Bang Ali.
0: Iya. Saya kalau saya tiap tiap ada angka 10 saya jam 10, tanggal 10, bulan 10 itu saya ketemu angka 10 saya pasti pamit.
1: Pasti.
0: Kalo, pamit saya kalau ketemu angka 10 waktunya saya pamit.
1: Entar. Ya, kalau pamit bukannya berbagi.
0: Emang, iya kan udah selesai jam kerjanya. Mau ngapain lagi? Pamitlah saya.
1: Iya, tapi alhamdulillah sih Bang Arif walaupun saya enggak apa ya, walaupun enggak rutin tiap tanggal 10, tapi kan kalau tanggal 10 kan kita urunannya ke RT ya karena RW kan adain acara gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya di jalan ketemu anak yatim, ngeluarin lah, ngasih sedikit gitu.
0: Oke.
1: Itu atas nama mama atau atas nama mertua gitu aja gitu.
0: Kalau yang anak yatim yang udah punya anak dua, mau nggak ngasih?
1: Dia. Terus saya juga anak yatim piatu, anak yatim
0: banyak
1: banget
0: saya. Yang ke TMV ya, ya udah nggak jadi deh.
1: Ya Allah.
0: Menang TF bisa yang kalah nggak jadi kalau gitu.
1: Iya Bang Ali kan laki-laki mah selalu salah di mata wanita.
0: Emang iya bener. Emang iya laki-laki selalu salah. Aduh TF terima kasih ya. Iya maaf lahir batin. Terima kasih ya TF ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau adu nasib saya yang kalah. Gimana urusannya nih?
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Nggih, terima kasih nggih yang untuk panjenengan yang terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kami mohon maaf nggih karena ada kendala teknis. Jadi tadi sempat bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Kami sudah kembali mengudara dan saat istiawan nggih ajeng rencangi panjenengan mangkeh ngantos nggih jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Line telepon dan WhatsApp 02243166661 juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang ingin bergabung request lagu, kirim salam atau juga berbagi informasi nggih di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Langkah ini diharapkan menghapus ketakutan masyarakat untuk melapor termasuk saat berhadapan dengan pelaku yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau pengaruh. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Provinsi Jawa Tengah. Kesepakatan ini menjadi upaya menghadirkan ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk mengungkap fakta dan mencari keadilan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengatakan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapapun yang menjadi korban maupun saksi suatu tindak pidana.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 1.050 siswa SD Pangudi Luhur Surakarta mengikuti aksi pentas tari massal dan karnaval budaya yang berlangsung meriah dari kawasan Balai Kota Solo menuju sekolah setempat pada hari Rabu 17 Juni 2026. Acara menyambut penutupan tahun ajaran 2025-2026 ini diselenggarakan sebagai sarana efektif untuk mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, serta menjunjung tinggi nilai seni budaya. Karnaval budaya ini merupakan agenda rutin tahunan yang ditujukan untuk melestarikan tradisi Nusantara di lingkungan sekolah perkotaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kisri Susilo Tenggreng Galang Saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih bersama saya Andi Setiawan ya, di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Guys, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Suwarno, mengucapkan selamat pagi. Pak Karno di Pati, dari Gunung Pati. Ada Pak Mulisin juga mengirimkan salam. Tidak ketinggalan guys, dari Wonogiri ya, dari Bunda Purnani, ini ke wau katur salam, mengucapkan selamat pagi. Tadi sempat relay Jakarta nggih, malah senang bisa mendengarkan RRI Jakarta karena dulu Bunda tinggal di Jakarta, di Jabar. Tahun 78 senengnya Pro 4 Jakarta pakai radio tahun 90-an yang terkenal Pak Kabul Budiono penyiar Pro 4 Jakarta. Nggih. Matur nuwun nggih, malah bisa nostalgia ini Bunda Purnani. Dan saat ini siarannya kembali celing mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saking tambangan mijen wonten Pak Riyadi ini bergabung. Selamat pagi, sampun monitor kembali Pro 4 RRI Semarang.

Informasi dari Kota Semarang, sahabat budaya Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang pada Kamis 18 Juni 2026. Agustina menegaskan manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Nah, ini nanti mungkin untuk sahabat budaya yang ada kunjungan atau ada petugas sensus, monggo nggih diterima dan dijawab sesuai data yang dibutuhkan. Namun juga perlu ditingkatkan kewaspadaan nggih, dicek terlebih dahulu apakah petugas yang datang benar-benar dari petugas sensus atau ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nggih. Monggo dicek kembali, dicek suratnya, biasanya juga sudah mengenakan tanda pengenal nggih, sahabat budaya, yang resmi dari pemerintah. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Nah, ini manfaatnya untuk warga Kota Semarang, nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif, dan pelaku UMKM juga dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usahanya. Investor juga dapat melihat potensi ekonomi daerah dengan lebih jelas. Sementara pemerintah memiliki pijakan yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak manfaat nggih, sahabat budaya, dari sensus ekonomi atau SE 2026. Mari kita dukung dan berikan jawaban sesuai yang dibutuhkan oleh tim survei, dan nanti harapannya kebijakan dari pemerintah Kota Semarang bisa lebih tepat dan tentunya bermanfaat nih untuk masyarakat Kota Semarang.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Kota Semarang akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 September mendatang. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan untuk melancarkan agenda tersebut. Dan salah satunya adalah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Gajah Mungkur Kota Semarang, yang menjadi bagian dari pemantapan Kota Semarang menuju MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Kegiatan tersebut resmi dibuka di halaman kantor kecamatan Gajah Mungkur pada Rabu 17 Juni 2026. Dan acara berlangsung meriah dengan dihadiri berbagai unsur pemerintah, tokoh agama, dan juga masyarakat. Hadir pula Kabak Kesra Setda Kota Semarang Elias Mara, Ketua LPTQ Kota Semarang, serta unsur KUA, MUI, TNI, dan juga Pak Polri. Ketua Panitia Afrida melaporkan MTQ tahun ini diikuti 246 peserta, dan jumlah tersebut terdiri atas 126 peserta cabang MTQ dan 120 peserta lomba rebana. Menurut Alfrida, tingginya partisipasi peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap syiar Al-Quran, dan kondisi ini juga menjadi modal penting bagi Kota Semarang menjelang MTQ Nasional di akhir tahun mendatang. Alfrida juga menjadi ketua pelaksana harian atau LPTQ Kota Semarang mengapresiasi konsistensi pembinaan yang dilakukan Kecamatan Gajah Mungkur. Selama ini kecamatan tersebut dikenal mampu melahirkan peserta berprestasi hingga tingkat provinsi dan juga nasional. Sementara itu, Kabak Kesra Setda Kota Semarang Elias Mara hadir mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang menegaskan MTQ tingkat kecamatan merupakan bagian dari persiapan menyambut MTQ Nasional ke-31. Persiapan tuan rumah tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia dan syiar Al-Quran juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, berbagai kegiatan MTQ dari tingkat kelurahan hingga kecamatan terus didorong, dan langkah tersebut menjadi ruang pembinaan sekaligus

meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi mari kita dukung guys, sahabat Buddha, kita menjadi tuan rumah yang baik. Nanti akan banyak tamu dari seluruh Indonesia, sahabat budaya, dan kita dukung semoga MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 bisa berjalan lancar dan melahirkan dan juga mengenalkan guys syarah Al-Quran menjadi lebih luas.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anem Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

musim kemarau sudah mulai dirasakan nggih, salah satunya di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dan untuk membantu warga, Polrestabes Semarang dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polrestabes Semarang menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan air bersih dan juga paket sembako kepada warga RW 4 Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Heri Wahyudi, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Kota Semarang Dona Heri Wahyudi beserta jajaran pejabat utama Polrestabes Semarang dan personel Polres Banyumanik. Suasana haru nampak menyelimuti lokasi ketika truk-truk air bersih ini memasuki kawasan pemukiman warga, guys. Jumlah warga yang selama beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan memperoleh air bersih menyambut kedatangan petugas dengan penuh antusias, membawa ember dan jeriken untuk memenuhi kebutuhan air bagi keluarga mereka. Dalam kegiatan tersebut, Polrestabes Semarang menyalurkan 3 unit truk tangki air bersih dengan total kapasitas 19.000 liter, terdiri dari 1 tangki 7.000 liter dan 2 tangki masing-masing 6.000 liter. Selain itu, sebanyak 100 paket sembako juga dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kondisi kekeringan. Nah, ini mari kita lebih bijak ya sahabat budaya, karena memang sudah memasuki musim kemarau. Jadi mulai dihemat, mulai menggunakan air dengan bijak ya, harapannya nanti tidak terjadi kekeringan di daerah-daerah yang lain. Dan sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Terima kasih, matur nuwun ya atas kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang, satu tembang dari Denny Caknan, Taman Jur.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2.474 orang memadati kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar untuk melakukan aktivitas pendakian maupun ritual spiritual selama momentum libur malam 1 Suro 2026. Guna menjamin keselamatan publik, PUD Aneka Usaha Karanganyar menyiagakan 2 posko induk pengamanan terpadu selama 24 jam penuh di jalur pendakian. Kepala Bidang Operasional dan Pengembangan PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Ria Diningsih, menjelaskan posko tersebut didirikan secara resmi untuk memberikan rasa aman serta mengantisipasi potensi kedaruratan di lapangan. Kita ke informasi berikutnya, sahabat Budia. Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Kendal menanam 4.000 pohon di sejumlah wilayah sebagai upaya mendorong kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan implementasi program ASTAP Protas Agroforestry dan Tanaman Produktif yang dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026. Penanaman dilakukan di 3 desa yang mewakili karakter wilayah berbeda, yakni Desa Pakis Kecamatan Limbangan, Desa Genting Gunung Kecamatan Sukorejo, dan Desa Margosari Kecamatan Cepiring. Lokasi tersebut mencakup kawasan pegunungan hingga pesisir yang memiliki tantangan lingkungan masing-masing. Aksi penghijauan melibatkan jajaran Kemenag Kendal, Kepala Kawas Kabupaten Kendal, Guru Pendidikan Agama Islam, Guru Madrasah Negeri dan Swasta, Pengawas Madrasah, serta siswa dari madrasah sekitar. Kegiatan ini juga mendapat dukungan perangkat desa dan kelompok tani setempat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, saya Andi Setiawan nggih masih menemani aktivitas panjenengan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah saya hadirkan dalam program Mangun Projong edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Atensi kami tunggu 024-831-6661 atau juga di 0811-2777-9914.

0: Sahabat budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh, misalkan telur asin menul masir. Orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir udah tahu kan. Oh berarti waktu dibuka itu pasti oranye meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya besar kan gitu.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sudah di penghujung tahun ajaran 2025-2026 ya, dan tentunya banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk menutup tahun ajaran tersebut. Dan salah satunya ini di Kota Surakarta, sebanyak 1050 siswa SD Pangudi Luhur Surakarta mengikuti aksi pentas tari massal dan karnaval budaya yang berlangsung meriah dari kawasan Balai Kota Solo menuju sekolah setempat pada Rabu 17 Juni 2026. Acara tersebut diselenggarakan sebagai sarana efektif untuk mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, sekaligus menjunjung tinggi nilai seni budaya Jawa. Karnaval budaya ini merupakan agenda rutin tahunan yang ditujukan untuk melestarikan tradisi Nusantara di lingkungan sekolah perkotaan. Nah, itunya satu kegiatan yang positif guys, sahabat budaya, menarik untuk dilihat dan juga tentunya bermanfaat untuk pelaku karnaval nih, khususnya adik-adik yang berada di sekolah dasar bisa lebih kreatif, percaya diri dan juga menjunjung tinggi nilai kesenian khususnya budaya Jawa. Seluruh peserta dari kelas 1 hingga kelas 6 tampak antusias mengenakan pakaian adat serta berbagai aksesoris unik hasil kreativitas mandiri yang disiapkan bersama orang tua dan guru dalam satu bulan terakhir. Saat membuka acara di halaman Balai Kota Solo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sepanjang tahun ini. Ia juga mengimbau para guru dan orang tua agar senantiasa menciptakan ekosistem pendidikan yang positif demi mendukung tumbuh kembang anak sesuai zamannya. Nah, memang saat ini perkembangan zaman sungguh cepat, guys. Banyak budaya juga yang masuk dari luar negeri, dari mana-mana. Dan ini karnaval budaya seperti saat ini merupakan salah satu cara nggih yang bisa dilaksanakan. Harapannya tentu budaya kita bisa terus lestari.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

Di kota Salatiga, guys, sahabat budaya, kota yang dikenal sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia. Ribuan siswa dan santri memadati jalan-jalan kota Salatiga dalam gelaran pawai ta'aruf untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan organisasi keagamaan. Mereka tampil dengan beragam atribut kreatif yang menambah semarak suasana peringatan tahun baru Islam. Rombongan pawai yang mengular melintasi sejumlah ruas jalan disambut langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hermawan SPOG bersama istri di panggung kehormatan di rumah dinas Wali Kota Salatiga. Robi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya pawai ta'aruf menjadi wujud kebersamaan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan toleransi. Yang menilai konsistensi penyelenggaraan pawai ta'aruf setiap tahun menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam merawat kerukunan di kota Salatiga.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan bar ngarit, wis keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget toh bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye toh, dokter kan pun ngendikan nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengen aneh niki lho ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eh pak. Monggo, pon didengar.
1: Wes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar gembira dari Provinsi Jawa Tengah yang semakin menarik perhatian kalangan pengusaha nasional sebagai daerah tujuan investasi dan pengembangan usaha. Hal tersebut terlihat dari kedatangan puluhan pengusaha dari berbagai daerah yang mengikuti studi komparatif untuk melihat langsung potensi bisnis di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 49 pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Disway Explore Business with Dahlan Iskan di Central Java Series ini melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan di Jawa Tengah. Selain memperluas wawasan bisnis, mereka juga menjajaki peluang kolaborasi dan investasi di berbagai sektor. Rombongan pengusaha diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada kemarin, Kamis 18 Juni 2026. Dan dalam kesempatan tersebut, Lutfi memaparkan berbagai keunggulan Jawa Tengah yang membuat daerah ini semakin kompetitif di mata investor. Iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan pemerintah, kemudahan perizinan, serta ketersediaan infrastruktur dan kawasan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha. Dan data menunjukkan realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 ini mencapai 110,02 triliun rupiah. Dan pada triwulan 1 2020 investasi telah menembus 23 triliun rupiah dan diperkuat tambahan sekitar 15 triliun rupiah untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di kawasan Kendal. Pertumbuhan investasi tersebut didukung keberadaan sejumlah kawasan industri strategis yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya di kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis Batang, kawasan industri Kendal, serta kawasan industri di Semarang, Demak, dan juga daerah yang lainnya. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki sekitar 4,93 juta unit usaha yang terdiri atas usaha besar, menengah, dan UMKM. Dan sebagian pelaku usaha tersebut bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor di berbagai negara. Semoga semakin banyak ya investor yang masuk dan mengembangkan usahanya di Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini harapannya semakin banyak lapangan kerja dan peningkatan ekonomi juga akan terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Jih, maturun guys, sahabat.
1: Roemat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
0: Jemaat turun sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projong edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026 guys, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Mangun Projong harus segera kita akhiri. Jangan kemana-mana guys, saya masih akan menemani panjenengan di program Sambel Kemangi nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu campur sari pilihan. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Wilujeng siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Usha dari Siawan nggih tasih ngrencangi panjenengan wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan 0243 1661 juga di 0811 2777 914. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi informasi kirim salam atau juga request lagu nggih di hari ini nggih. Komentar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
1: Ada kirim salam salam.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Darso, Pak Sulgapur, Pak Arno, Pak Darso, Pak Supri, Pak Bowo, Lajo Kemawon Mas.
0: Nggih.
1: Kajeng nyuwun lagu Mas.
0: Ngersake napa?
1: Nah, Megat Trisno nonton mboten?
0: Megat Trisno sekedap. Wonten.
1: Oh, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Salam kangge jenengan nggih, mugi paring keselamatan, kesehatan.
0: Nggih.
1: Supaya tugas. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ya wonten Pak Suwarno pinarak wonten ringen telung nggih, kiwa nyuwun tembang Megat Trisno. Wingi pun wonten sinten nggih monggo sambel kemangi.
2: Wonten pun Abdul Gopur sing ringine dereng tukul Mas. Soale ringin telu ditek Pak Suwarno kabeh kok.
0: Pun telas dadosipun.
2: Lanji. Badhe nyuwun tembang Mas Andi.
0: Ngersake napa?
2: Lewong ora lewong.
0: Lewong monggo.
2: Nek lewong niku kan adik lady.
0: Salamipun.
2: Salamipun kagem Bapak Bagio. Lajeng wonten Bapak Partiono, Bapak Sugeng Kesupen, Bapak Suwarno, Ibu Kartika, Ibu Asri, Bapak Supri, ugi Ibu Sarbini. Lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jela jengipun saking bojo niki wonten Mas Bowo, monggo sambal kemangi.
3: Sambal kemangi suwetenan Mas.
0: Monggo Mas Bowo.
3: Ngersake lagu Angen Teni Mas.
0: Angen Teni nggih, salamipun.
3: Salamipun. Kagem sedaya kemawon matur sembah nuwun singgalanipun saking Bapak Suwarno kalian Bapak Abdul Gopur. Lan salam selajutipun kula nunut gundel wonten napa menika wingkingipun Bapak Abdul Gopur menika sampun lengkap kados yo.
0: Nggih.
3: Lan kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi kesehatan,
0: rezekinya
3: dan selalu sehat niku Mas, ingkang penting. Maten Mas, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalumantar pesan WhatsApp niki wonge sampun wonten Bu Sarinem nggih ingkang gunara wonten Kampung Pelangi nyuwun lagu Banyuwangi Pacitan wau sampun diaturaken pertama nggih Bu Sarinem. Salamipun kagem Bu Toro, Bu Umi Salamah, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lekun. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu. Matur nuwun nggih sami-sami. Bu Sarinem. Kita ke tembang terlebih dahulu guys, sahabat budaya niki sampun wonten Megat Trisno saking Aniken Selain Tri niki wau disuwun kalian Pak Suwarno.

Mie kopiok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopiok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Cetase ten sambel kemangi nggih nyampleng tenan. Nggih monggo 0238316661 juga di 0811277791. Lumantar pesan WhatsApp niki ugi kata sangat kihatan singkang lebet saking Tugurjo wonten Pak Wiji. Assalamualaikum Mas Andi, wilujeng siang. Badhe nyuwun tembang kenyon desa mugi katur sedoyo manemen campur sari sambal kemangi Pro 4 RRI Semarang. Mekaten Mas Andi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Semarang Barat, Borobudur, wonten Pak Pardiono. Selamat siang Mas Andi. Request lagu Kopi Jahe. Salam kagem Abdul Gofur, Butarto Gurungpati, Mbak Dewi BSB, Pak Supriyono Kali Banteng, Tantaen Jepara, Bu Yanti keduanya di Randu Blatung dan Bojonegoro. Mas Pur Tulungagung, salam kenal untuk Mas Andi Setiawan. Selamat bertugas ngantos paripurna. Matur nuwun nggih Pak Pardiono kang winara. Wonten Kembang Arum Borobudur Semarang. Jelumantar telepon studio utawi PSN wonten sinten iki sambel kemangi.
1: Sambel kemangi sedep tenan.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Andi.
0: Selamat siang Bu Dewi, monggo.
1: Selamat Mas Andi, kabarnya baik-baik, sehat.
0: Baik, nangis tunipun.
1: Alhamdulillah. Mas Andi, aku puterin lagu.
0: Lagunya nopo?
1: Judulnya Selendang Kuning.
0: Selendang Kuning, yeh, salamipun.
1: Iya, salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat Mas Andi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Mas Andi. Semoga sampai di selamat sampai di rumah. Terima kasih Mas Andi.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Dewi nggih ke Menara wonten BSB Semarang wingkingipun wonten Bu Min Kaspanto. Monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi nyampleng tenan Mas Andi.
0: Monggo ngesake napa Bu Min?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dere ngregengaken Mas.
0: Nggih monggo.
2: Sambal kemangi katur salam. Engkang nembe mawon mandhap Bu Dewi Nak Kostaryanti sedaya pamidanget Kecamatan Tanggung Hari.

0: Rejo Purwodadi khususipun Grobogan, Purwodadi Grobogan. Salam sehat, salam semangat. Monggo sareng-sareng sami ngregengaken adicara sambil kemangi wonten Prompat RRI Semarang.
1: Matur nuwun.
0: Matur nak Mas Andi sak keluarga ugi paringi sehat, selamat, bahagia, rezeki ingkang lumebet.
1: Amin, amin. Mangestunipun Bumin.
0: Nggih, saha sedaya pamit banget. Ya lagu ini pun derek kemawon Mas.
1: Oh nggih. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Geluk Semarang wonten Bu Arti nggih nembe masak botok melanding udang teri nggih. Salam kagem semuanya. Selamat bertugas juga selamat siang. Saking Tinjau Moyo Pak Wagiman sambil kemangi maknyus tenan Mas Andi. Pak Wagiman puterke lagu Goyang Semarang. Kinten salam kagem Abdul Ghofur, Mas Buwo, Pak Bagio kagem sedoyo nggih. Matur nuwun. Dilajengipun saking Sampangan iki wonten Pak Misrun, monggo sambil kemangi.
2: Sambil kemangi angel tenan. Wing pinten nembe saged iki Mas
1: Andi. Lah sareng-sareng niki sing WhatsApp nggih kuwatah sangat isane iki Pak Misrun.
2: Anggih ketoke apa Mas Andi iki sentimen terang.
1: Lah nggih boten. Lah mau pas ajeng dituntul ilang wadah nggih dereng jodoh niki berarti.
2: Nah niki pun jodoh berarti Mas Andi pun saged. Ning lagu niku tasih kemana
1: nang. Nah, coba ngersakke napa mengke mbok menawi saged kula aturaken.
2: Raja Kuda ingkang Rirek, gimana anu produksi ini Dasa Studio nggih Mas Andi?
1: Nggih, sik yang Rirek Rengganis nggih, kula cawes kirim nggih. Salamipun.
2: Sedaya kemawon Mas Andi ingkang sampun nawiyat lan ingkang dereng
1: siap.
2: Kita akan lujeng midhangetaken Prompat RRI Semarang. Kata Mas Andi lujeng ae gati ngantos purna ing mantu.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun Mas Andi kula tunggu sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampur nggih Mas Andi.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi kita sih wonten Bu Astuti, Pak Muroji nggih, mengke. Coba kula cek meleh pesanipun. Kita ke tembang terlebih dahulu nggih. Saking Sangga Buana noni Aprilia wonten Kenyon Desa niki wau di suwon kalian Pak Wiji ngan benar wonten Tugu Rejo. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yung, ya, terima kasih untuk kebersamaan panjenengan di Sambal Kemangi edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Oke, banyak sekali atensi yang masuk di siang hari ini. Kami mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan requestannya, nggih, di hari ini. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Michelle Sabda sudah hadir di studio dan sudah siap melanjutkan menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita di siang hari ini sudah ada Rojo Godong, nggih, saking Rit Rengganis niki wadi suwun. Kalian Pak Misrun di Sampangan. Saya Rizawan, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya tradisi Soronan di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati digelar meriah sebagai bentuk ritual bersih desa dan sedekah bumi yang dipusatkan di Balai Desa setempat. Perayaan tahunan ini dimeriahkan dengan berbagai pentas kesenian lokal yang mengakar kuat di masyarakat. Adapun rangkaian acara utamanya meliputi pementasan tradisi kesenian ketoprak yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Dan puncak kemeriahan tradisi Soronan ini akan ditutup dengan pertunjukan kesenian wayang kulit pada tanggal 25 Juni 2026 mendatang yang diharapkan dapat menjadi sarana hiburan masyarakat sekaligus pelestarian warisan budaya Nusantara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Kendal mengimplementasikan program Asta Protas atau Agroforestry and Tanaman Produktif dengan menanam 4.000 pohon di Desa Pakis, Genting Gunung, dan Margosari pada Kamis 18 Juni 2026. Aksi penghijauan lintas wilayah dari pegunungan hingga pesisir ini melibatkan jajaran Kemenag, penyuluh, guru, siswa madrasah, serta kelompok tani setempat. Kepala Kemenag Kendal Taufikur Rahman menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membangun ekosistem produktif sekaligus menerapkan nilai agama untuk menjaga bumi. Melalui penanaman mangrove di pesisir serta pohon hortikultura seperti durian, alpukat, dan kopi ini di daerah pegunungan, gerakan ini diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang untuk melestarikan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Demikian semisal sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Tia Bati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang Kang Mas Wi, sahabat budaya masih di perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Mantieni 14146 Kota. Suara spesial hari ini misal hadir kembali mengudara untuk panjenengan semuanya. Terlebih di pukul 11 ini nanti sampai 1 jam ke depan, lebih tepatnya di pukul 12 nanti misal akan hadirkan cerita, info-info dan hiburan untuk panjenengan semuanya berkaitan tentang UMKM ya, dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan edisi hari ini hari Jumat 19 Juni 2026 misal akan ngobrol, kita akan mendengarkan cerita gitu ya dari Ibu Erna Setiawati yang juga pelaku usaha dan ketua SIV. Ini kita akan bahas lewat digital bisa jadi cuan. Dan monggo untuk Kang Mas Wi sahabat budaya yang mungkin mau tanya-tanya, mau cari-cari info ke Bu Erna, ini monggo bisa langsung ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke line telepon di 0248-3166-661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita sapa Bu Erna terlebih dahulu, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Perasaannya sekarang ini seperti apa, Ibu?
1: Perasaannya senang sih. Ternyata semua ini kita nggak usah lewat ketemu KRRI, lewat digital, lewat telepon, kita bisa saling silaturahmi.
0: Tetap bisa ngobrol ya, Bu. Oke, seperti yang tadi sudah bisa sampaikan juga, dan kita pokoknya akan bahas tentang lewat digital bisa jadi cuan. Oke, mungkin monggo Ibu mau misal langsung gali-gali sedikit mungkin dari perjalanan Bu Erna ini seperti apa, monggo bisa diceritakan sebagai pembuka, gimana sih awal mula Bu Erna sendiri ini bisa terjun ke dunia digital gitu guys, sampai akhirnya berhasil menciptakan, menghasilkan cuan gitu guys. Apa juga yang bikin Bu Erna ini jadi makin to in gitu guys, makin all in kepada usaha digital, monggo Ibu.
1: Terima kasih sebelumnya. Mungkin nama saya Erna Syafati, kebetulan saya owner dari Batik Pasa dan juga dipercaya teman-teman untuk dunia fashion. Kita ada komunitas namanya Semarang IKM Fashion. Jadi memang betul kumpulan teman-teman IKM, tapi bekerja di bidang fashion.
0: Oke.
1: Gini Mbak, kebetulan kan ternyata untuk di era sekarang ini memudahkan UKM untuk berjualan, tidak hanya kita punya toko atau harus pasar kemana. Ternyata di dunia digital tuh banyak menawarkan program-program yang kita bisa, contoh ini kayak di TikTok ya, kita bisa live, jadi bisa menjual produk-produk kita dengan plafon TikTok itu gitu loh. Kenapa kita harus mencoba bisa menjual produk-produk kita lewat dunia digital? Karena sekarang customer itu mungkin kalau pergi kemana-mana mungkin ada keterbatasan, mending di rumah bisa jual secara online gitu loh. Jadi kenapa saya bilang digital itu merubah kita, kadang kita nggak punya produk pun ternyata bisa, itu di TikTok gitu.
0: Oke, mirip-mirip ya kalau istilahnya, kalau di zaman sekarang itu langsung cek keranjang kuning gitu. Pasti langsung kepikiran digital itu juga versi TikTok gitu. Baik, kalau dari Bu Erna sendiri ini awal mulanya untuk bisa merintis usaha pakai versi digital ini seperti apa, Ibu?
1: Gini Mbak, memang persaingan bisnis kan sekarang luar biasa. Kalau saya termasuk UKM yang sudah dari 2007 kan kita biasanya memang offline ya. Tapi saat-saat ini persaingan ini kita harus juga melek digital. Jadi kita walaupun kita ada toko, tapi kita harus berusaha untuk kita penjualan digital. Karena customer di situ lebih banyak juga gitu loh. Selama kita tidak mencoba di dunia digital, ini alhamdulillah kita dari situ kita bisa koordinasi dengan TikTok. Jadi melatih teman-teman UKM untuk bisa jualan TikTok. Jadi diajari, oh ini loh caranya live, ini loh caranya buat keranjang kuning, ini gimana caranya bisa viral itu gimana. Jadi karena plafon itu juga memberi pengetahuan belajar gratis. Tinggal kita mau aja, mau menganjak ke sana enggak? kalau kita kayaknya susah, sebetulnya tinggal kemauan kita mau belajar.
0: Oke, tetap harus belajar gitu ya, mengikuti apa yang memang baru in di zaman sekarang ini, baru viral di zaman sekarang ini. Karena memang tidak bisa kita pungkiri juga, siapapun di masa-masa sekarang ini kalau cari barang pasti online dulu.
1: Ya, kadang kita ngecek dulu dong, kita harga online-nya berapa. Baru kita kalau memang mantep, oh lihat benar enggak tokonya. Jadi memang itu adalah salah satu keuntungan sih kita memang harus melek digital saat-saat ini.
0: Oke, kalau menurut Bu Erna sendiri, platform atau aplikasi apa sih Bu yang mungkin baru viral banget di zaman sekarang ini dan memang itu bisa dipakai banget untuk bisa mempromosikan barang-barang produk-produk UMKM?
1: Mungkin selama ini yang saya alami sih, karena memang saya juga tidak begitu ahli untuk digital, tapi saya mengajak teman-teman untuk mulai melirik digital seperti apa. Kebetulan komunitas SIF itu lagi mencoba mengajak teman-teman ikut latihan, Mbak. Besok hari Sabtu tanggal 20 kita itu ngumpulin teman-teman UKM untuk belajar TikTok. Harapan terdepan mereka itu tidak hanya bisa jualan offline, tapi dengan TikTok itu bisa menambahkan nilai jual yang mungkin kita cuma di rumah gitu loh.
0: Oke, tapi kalau dari sudut pandang Bu Erna sendiri, produk-produk apa sih Bu? Mungkin yang sekarang ini biasanya dicari-cari dan memang efektif untuk bisa dijual online daripada dijual pas offline?
1: Produk-produk UKM yang sekarang ini memang lagi dicari itu memang produk-produk yang memang siap mereka pakai. Jadi memang kehidupan mereka sehari. Contoh kalau dunia fashion, itu kebanyakan mereka itu cari hanya untuk tambahan. Jadi kayak outer-outer. Jadi tambahan produk kita yang ada. Jadi mungkin kita ada gamis. Oh ini gamisnya biar tampak beda. Kita tambahin outer atau aksesoris gamis itu untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi kalau beli produk yang look satu set itu kayaknya mungkin agak susah karena memang ekonominya masih belum anu ya Mbak ya. Jadi mereka saat ini customer maunya kayak padu padan. Jadi baju satu bisa untuk beberapa gaya misalnya kan itu. Jadi okay, mungkin yang lebih simple-simple mungkin kayak oh gamis itu cocoknya untuk pakai hobi aja. Jadi tampilnya udah beda. Oh cuma buat selnya aja atau outernya aja. Jadi saat ini hanya yang menurut saya sendiri produk-produk yang paling diminati ya produk pendukung mungkin fashion yang ada di tempat kita. Jadi nggak usah beli satu look, tapi look apa yang bisa merubah penampilan kita.
0: Oke, nah dan mungkin kalau misal juga sepengetahuan misal nggih kalau punya usaha punya produk gitu, paling nggak memang promosi yang memang harus dikencarkan di masa-masa sekarang ini tuh juga lewat online gitu ya, dari TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah mungkin dari Bu Erna sendiri selaku pelaku usaha nggih Bu nggih, pernah menghadapi kesulitan seperti apa Bu untuk bisa mengimbangi masa-masa sekarang ini, era-era digital seperti sekarang ini?
1: Ya perlu inovasi secara berkala. Jadi mungkin walaupun kita brandnya besar, tapi kalau kita tiap periode tidak selalu inovasi, ya kita ketinggalan zaman, apalagi dunia fashion, Mbak. Jadi harus terlalu up terus ya, oh ini lagi gencar apa. Kita harus dalam arti mencoba dengan desain idealis kita, tapi yang ini loh, saat ini yang lagi viral model apa. Jadi kita harus juga ngikuti kayak gitu, karena kita harus menyesuaikan pasar kita juga. Siapa sih pembelinya gitu loh. Tapi dengan dunia digital terutama ini saya lihat kan semua orang tuh punya platform TikTok ya. Tapi di situ TikTok tuh ternyata bisa untuk jualan dong. Bisa sebagai affiliate, sebagai apa tuh luar biasa. Makanya saya tertarik di Steve ini mengajak teman-teman untuk yuk kita coba. Yang belum bisa ya dicoba. Karena di TikTok itu juga ada fasilitas mengajak mereka tuh belajar secara gratis loh Mbak. Gitu loh.
0: Oke, juga sudah dimudahkan gitu nggih Bu nggih. Jadi siapa saja bisa kapanpun dimanapun bisa gitu ya Bu ya.
1: Iya, tinggal niat kita. Ya ini kesempatan ini kenapa saya pengin juga promosi lewat RA, ya mengajak menggerak teman-teman UKM, yuk kita mulai belajar. Kalau kita nggak bisa, ini loh, kita bisa bergandengan tangan, berkolaborasi. Apa toh yang dibutuhkan kita? Kadang pemerintah juga, apa toh kita bisa bantu UKM itu di segi apa gitu loh. Jadi kita bisa memilah program-program yang gratis. Mungkin selama kita bisa fasilitas kita gratis, kenapa nggak kita manfaatin gitu loh.
0: Betul, betul, betul, betul. Dan mungkin berlanjut juga dan memandang juga apa yang memang baru terjadi di masa-masa sekarang ini ya Bu. Apa-apa kalau dari bahan-bahan, terlebihnya bahan pangan dan apapun lah itu semuanya baru naik, baru gonjang-ganjing, ekonominya bisa dibilang tidak stabil gitu nggih. Jadi bikin daya beli masyarakat sendiri pun juga semakin berkurang, semakin lesu gitu nggih rasa-rasanya. Nah ini seberapa besar sih Bu? Adopsi digital ini bisa membantu menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas omset dari produk-produk, terlebihnya dari produknya Bu Erna ini.
1: Harapan saya dengan kita selalu memperbarui yang diminati masyarakat, apalagi ini dunia digital itu banyak yang melirik. Jadi orang-orang tuh hanya tinggal ternyata customer saya itu di rumah aja, tapi sih bisa beli karena kita bisa promosi lewat online, bisa lewat apa, dan itu kesempatannya. Jadi juga bisa mengurangi kos kita operasional loh, daripada kita mungkin di toko, kalau bisa di rumah kenapa tidak gitu loh. Dan itu bisa mengurangi sedikit operasional kita sih.
0: Oke, jadi nggak harus repot-repot beli bensin dulu gitu ya Bu ya, untuk menuju ke toko ataupun ngirim-ngirimnya, benar-benar cuma ya memanfaatkan apapun yang ada, termasuk juga digitalisasi ini gitu nggih.
1: Betul.
0: Baik, tapi hambatan atau mungkin tantangan lainnya nih Bu, kan jadi makin banyak nih pelaku-pelaku usaha yang pakai digital, affiliate-affiliate di TikTok pun juga banyak pol yang pakai-pakai online-online banyak. Nah ini gimana mungkin dari strateginya Bu Erna ini biar tetap rame, laris gitu nggih, dan bikin beda gitu sama orang-orang lain yang memang juga berjualan dengan metode digital.
1: Ya, inovasi Mbak. Semua itu kalau kita udah melek digital kan kita bisa melirik. Kita mau lirik platform yang mana yang lagi dikejar orang. Karena kadang produk yang viral itu banyak dilihat gitu loh. Kita ya minimal ada kayak ATM ya, meneliti produk mereka tuh kenapa laris. Jadi inovasi kita Mbak, UKM tuh memang harus selalu upgrade inovasi. Inovasi tidak henti-hentinya. Kalau kita merasa kayak, wah kita udah nyaman di sini, tapi ini persaingannya luar biasa, tidak hanya online pun luar biasa persaingan.
0: Betul, apalagi yang tadi sudah misal sampaikan juga bisa dibilang sekarang ini semua-mua orang itu juga baru berlomba-lomba jadi affiliate gitu ya. Kalau di media sosial, di TikTok pasti ya harus ada cara tersendiri, inovasi sendiri-sendiri gitu ya Bu ya, biar produknya tuh tetap bisa dilirik, tetap bisa ke notice sama orang-orang gitu ya, biar tetap laku, tetap laris. Tapi kalau dari Bu Erna sendiri, inovasi seperti apa yang Bu Erna terapkan untuk bisa menjualkan produk-produknya?
1: Ya, saya sih selama ini kita, seandainya pun saya produk ini tidak hanya saya yang masarin, tapi saya juga memanfaatkan affiliate mereka, teman-teman juga. Semakin kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, jadi produk kita bisa loh dijualin teman kita. Kalau kita yang jual sendiri juga susah Mbak. Jadi kan karena kita pasarnya beda, mungkin kenalan saya beda dengan kenalan yang jenengan. Jadi saya menjaring kayak reseller teman-teman biar bisa TikTok bisa masarkan produk saya juga. Kenapa saya pengen menjaring komunitas? Karena produk kita tuh bisa dijual orang lain gitu loh. Jadi TikTok itu jualan tidak harus produk mereka, bisa produk orang lain gitu.
0: Oke, tinggal nambah link aja gitu ya Bu ya, link pembelian di mana gitu, terus habis itu udah nggak harus pegang sambil pegang produknya, nggak harus ketemu sama penjualnya, tapi cuma benar-benar tinggal menyertakan link, langsung cek keranjang kuning bisa langsung ketemu gitu ya Bu ya produknya apa.
1: Jadi sasaran kita semakin ngajak teman-teman untuk bergerak digital, jadi kita bisa saling jual sih sebetulnya. Menebar kayak marketing kita lewat digital gitu.
0: Oke, jadi bisa dibilang juga nggak sih Bu kalau ini tuh sistemnya juga bagi-bagi rezeki?
1: Ya, saya pengennya mungkin saya ini expertnya cuma produksi, ternyata saya nggak bisa loh kalau jualan digital. Sama Mbak, kayak produk kita, saya juga digitalin orang, maksudnya juga di live-in di teman kita, dan itu buat saya luar biasa. Saya malah membuka, monggo yang mau live-in produk saya buka. Dan mereka dapat hasil juga gitu loh.
0: Oke, tapi efektif buatan Bu, terlebihnya dari peningkatan orderan gitu dari produknya Bu Erna?
1: Efektif sih, kadang tuh malah live saya tidak begitu ramai dengan live teman saya yang jualin sama-sama produk saya kan.
0: Gitu loh. Malah lebih ramai yang di live kan, Ge?
1: Ya, jadi kenapa kita harus sama-sama belajar berkelompok selama kita ada wadah, kenapa tidak? Makanya teman-teman yuk sih, kalau memang ada kesempatan bisa belajar, ya harus dicoba gitu loh.
0: Betul, tetap harus mau dan berani belajar gitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, kita jeda sebentar dulu ya Bu ya. Kita akan lanjut setelah mendengarkan satu lagu berikut. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya mungkin mau tanya-tanya ini sama Bu Erna tentang digital-digital gitu ya, biar dapat cuan, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Pro 4 Terare Semarang, dan kita masih bahas bersama Bu Erna Setiawati selaku Ketua SIF ini ya, lewat digital bisa jadi cuan. Ibu masih bersama dengan kami nggih?
1: Oke Mbak.
0: Terdengar dengan jelas juga suaranya?
1: Jelas sekali.
0: Oke. Dari Bu Erna sendiri monggo. Mungkin bisa mau lanjut, tapi dari sudut pandang Bu Erna sendiri sejauh ini, produk-produk Bu Erna itu apa aja sih yang mungkin bisa dibeli gitu nggih via digital ini?
1: Saya kebetulan memang ada untuk penjualan TikTok, ada keranjangnya kuningnya itu di Batik Pasca. Jadi produk fashion Mbak.
0: Mm-hmm. Produknya fashion. Mm-hmm.
1: Nah, produknya fashion, jadi ada kayak outer-outer. Jadi memang selama ini kita memang melihat apa toh yang lagi diincar customer gitu loh. Apa yang lagi, oh ini banyak, kayak kita harus lihat di digital tuh bisa melihat, oh ternyata ini artis ini viral pakai apa ya. Jadi kita sudah mulai ATM ya, yang diminati, sampai kenapa bajunya gitu bagus. Kita harus mulai mencoba melirik-lirik lewat digital ini, melihat kayak desainnya yang memang lagi in itu apa ya, kita mencoba itu.
0: Baik, jadi melihat juga apa yang memang baru viral gitu ya, warna-warna apa yang disukai gitu ya, model-model seperti apa, motif-motif juga yang menarik dan sejauh ini masih gampang gitu ya kalau diterapkan menjadi batik gitu ya Bu ya.
1: Ya betul. Jadi memang harus berinovasi lah. Kira-kira kalau mungkin idealis, mungkin saya idealisnya senang sih, kayaknya saya tuh expert di batik tulis. Tapi saat ini tidak semua orang yang bisa membeli batik tulis saya gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Oh berarti batik tulisnya expertnya sedikit, tapi batik tulisnya saya taruh di mana sih yang bisa harga bisa ekonomis dan bisa diminati banyak orang, apalagi anak muda ya. Mm-hmm. Ternyata batik yang banyak sampai saya buatnya susah itu mereka nggak suka juga gitu deh. Mungkin detailnya sedikit gitu loh. Itu dan itu mungkin banyak disuka orang gitu.
0: Oke, terlebihnya memang kalau bisa dibilang tantangan sendiri kalau di masa-masa sekarang ini tuh tetap bisa disukai sama anak muda ya Bu ya?
1: Ya, ternyata peminat kayak TikTok tuh ternyata nggak cuma anak muda, ternyata memang kaum-kaum yang mungkin punya uang juga seneng sih lihat. Saya lihatnya semua orang punya sih aplikasi TikTok tuh banyak yang dilihat ya.
0: Mm-mm.
1: Kenapa kita sebagai pengguna aplikasi hanya cuma lihat? Ya kita harus melirik di TikTok, kenapa kok orang pengen lihat, kenapa kita nggak mencoba bisa dapat jualan lewat TikTok tuh gimana caranya. Dan alhamdulillah sih ini bisa kolaborasi Mbak, kita dapat fasilitas gratis karena kita kolaborasi dengan Mercycom, dan TikTok itu bisa gratis dan itu buat saya luar biasa dan bisa mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Jadi melihat gimana sih kita itu tidak hanya cuma scroll TikTok, tapi gimana caranya kita bisa dapat uang di situ gitu.
0: Oke, dengan modal yang mungkin bisa dibilang 0 rupiah juga ya Bu ya, karena kan gratis tadi pelatihannya dan sosialisasinya gitu ya, belajarnya gratis, malah nantinya bisa dapat uang dari sana juga gitu Bu.
1: Ya, itu yang kita bidik. Jadi teman-teman ini selama kita ada peluang dan bisa kolaborasi beberapa pihak dan bisa menambah pemasukan kita sebagai UKM, itu perlu kita ambil langkah sih sebetulnya.
0: Mm-hmm, betul, betul, betul, betul. Tapi kalau misal mau tahu juga, Ibu boleh tahu juga kalau dari produk fashion itu ya Bu,

0: itu lewat jalur manapun bisa. Ini kanlah salah satu jalur. Alhamdulillah di Batik Pasar itu ada toko, Mbak. Kita ada toko, ada workshop gitu loh. Ini untuk Batik Pasar aja. Jadi kebetulan saya ada toko di UKM Center itu workshop yang bisa dilihat secara real gitu. Ada, dan juga kebetulan saya itu juga sebagai moderator ya, dalam arti bisa membuat gimana loh batik itu bisa itu betul-betul batik enggak. Jadi di Batik Pasar sendiri kita memang promosi itu beberapa terobosan. Selain kita ada toko, kita juga sebagai mentor guru batik. Dan promosi itu sebenarnya enggak lewat TikTok aja, kayak Instagram itu kan bisa menerangkan narasi produk itu seperti apa. Jadi kemungkinan untuk kita promosi itu ternyata batik tulis itu juga bisa menceritakan, oh batik itu diceritakan itu tidak hanya lewat, kalau di TikTok kan mungkin bisa diomongin, itu bisa narasi produk itu bisa diterangin gitu loh. Kayak di Instagram, mungkin platform-platform yang lain. Untuk sementara ini sih, untuk Batik Pasar sendiri hanya pakai IG dan TikTok.
1: Baik, dan ada juga offline-nya kalau memang mau ngelihat bahan-bahannya seperti apa gitu ya Bu. Ya kan kadang kalau customer tuh harus lihat barangnya dulu, terus memastikan apakah ini cukup atau enggak, muat atau enggak gitu ya, sama ngelihat kualitas bahannya seperti apa.
0: Dan itu kan bisa diterangkan saat kita promosi, Mbak.
1: Pas itu live itu bisa nggak Bu?
0: Nah, kita kan di live itu bisa nerangin. Ini kita ada tokonya tuh, bisa mau coba. Itu sebetulnya kalau live itu sebenarnya komunikasi yang bisa langsung buat saya.
1: Oke, jadi bisa dibilang lebih efektif juga kalau pakai live gitu ya Bu ya, karena bisa berinteraksi langsung juga sama pembeli, sama orang-orang yang memang tertarik mau beli gitu ya, biar mereka pun juga kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, dan sebagai seller, sebagai penjual pun bisa langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Baik.
0: Dan pelatihan itu alhamdulillah jadi betul komplit. Sampai kita tuh dilatih sampai 3 kali. Jadi oh gimana caranya live. Mungkin yang belum bisa buat akunnya, bisa buat keranjang kuningnya gitu loh. Jadi betul-betul alhamdulillah tim itu bisa kolaborasi yang betul-betul ketemu partner yang pas. Dan teman-teman bisa ini secara gratis gitu loh.
1: Baik, lagi-lagi 0 rupiah ya Bu ya. Gampang banget ini, tinggal ya belajar sama-sama, asal niat, asal mau, memang juga modal 0 rupiah ini bisa semakin digital gitu ya produk-produknya. Tapi Bu, kalau di masa-masa sekarang ini juga ada yang bikin agak susah. Sekarang apa-apa pakai AI, pakai kecerdasan buatan, pakai artificial intelligence. Nah ini kadang bikin apa ya Bu ya, susah juga nggak sih Bu kalau pas jualan ataupun mempromosikan produk-produknya tapi ada persaingan pakai AI itu Bu?
0: Sebetulnya secara pribadi sih AI itu membantu UKM juga sih. Kadang kita kan AI itu baju saya tinggal difoto ya. Oh ini dijalanin pakai model, itu bisa aja. Luar biasa, digital ini membuat kita memudahkan sih buat saya. Sebetulnya kita jangan melihat persaingannya di mana. Kalau lihat kita melihat secara persaingan, kita jadi pusing. Kapan kita interaksi, mencoba untuk selama kita pikirannya, wah persaingannya, ya kita nggak jalan-jalan. Selama ini digital ini kita bisa, oh kenapa tidak? Saya juga senang lewat AI itu. Ternyata kan ngapain saya sewa model mahal-mahal, ternyata cuma saya foto itu gambarnya bisa jalan loh Mbak, saya kayak video luar biasa.
1: Oke.
0: Okay. Tergantung UKM-nya. Selama kita ketakutan sendiri. Kalau saya prinsipnya rezeki itu sudah ada amplopnya. Selama kita cuma diem ya, mungkin amplopnya nggak turun-turun dong aku.
1: Oke. Jadi malah dengan adanya AI ini ya, dengan adanya AI ini malah bisa dimanfaatkan juga untuk mempromosikan barang-barang gitu ya. Terlebihnya kalau fashion juga mungkin tadi Bu Erna juga sampaikan, tinggal foto aja terus nanti ditulis, diketik, tolong dibuatkan apa gitu ya. Nanti sudah bisa kelihatan kalau dipakai sama orang itu seperti apa gitu ya bentuknya, dengan adanya model dari AI itu sendiri ya Bu.
0: Ya, selamat

0: teman-teman ini, wah bu persaingannya berat. Kenapa kita mikir beratnya? Kalau ini kemudahan ini kalau kita nggak ambil, malah kita itu nggak bisa apa-apa. Idenya akan muncul, nggak muncul-muncul. Karena ketakutan sendiri, waduh bahannya naik ya bu, gimana kita jual? Ngapain kita mikir? Kita kan nggak produksi, tinggal beli. Kan HPP tinggal masukin. Selama kita nggak optimis di depan ya, itu akan menghambat rezeki kita sih sebetulnya. Makanya saya sebenarnya pengen cari peluang-peluang kemudahan yang bisa kita akses secara 0 rupiah itu loh Mbak.
1: Pokoknya semua pun sekarang sudah tersedia gitu ya Bu ya, tinggal pakai aja, tinggal bisa memanfaatkan atau tidak aja gitu ya Bu.
0: Ya sekarang ini kadang mereka, Bu itu nanti kan harus beli paket. Lah dari awal aja sudah mikir beli paketnya. Sekarang kita kalau Mbak gerak kan sekarang aja aplikasi itu macam-macam selama kita, oh kita harus pilih gitu loh yang kira-kira manfaat buat kita. Jangan UKM tuh terus pengen mencoba ini, kadang mereka tuh sudah dapat ilmunya tapi nggak mau praktek, salah sendiri kan, kata-katakan gitu. Ilmunya dapat, tidak kurang-kurang pemerintah tuh memberi fasilitas yang luar biasa buat saya. Saya karena produk pemerintah Mbak, saya dulu tuh ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa. Tapi dengan program pemerintah itu saya bisa belajar pembatik. Dan itu pemerintah kontinu. Oh dulu guru belajarnya cuma nyanting. Oh bisa Bu ada pelatihan khusus warna. Saya ikut juga. Oh ini ada berikutnya ada khusus untuk desain. Saya ikuti juga selama kita mau konsisten dengan produk-produk pemerintah yang bisa serba gratis. Itu kita tidak ambil cuma sebagai penonton. Kan eman-eman selama kita bisa. Kenapa tidak gitu loh, mengambil peluang yang bisa 0 rupiah, tapi diekstensikan, jangan ambil semua pelatihan diambil, tapi cuma sebagai peserta, dan tidak mau action, nah itu yang disayangkan.
1: Betul-betul, tidak memanfaatkan apapun, kesempatannya sudah ada gitu ya Bu ya. Eman-eman, oke. Okay. Tapi kalau dari Bu Erna sendiri selaku Ketua SIF ini ya Bu ya, seberapa efektif, seberapa jauh juga perjalanan membantu teman-teman yang tergabung juga dalam SIF ini untuk bisa semakin digital gitu ya, produk-produknya bisa dikenal secara digital?
0: Sebenarnya komunitas SIF ini kan memang dulu terbentuk karena kita dulunya itu pengrajin Mbak, jadi memang produksi. Bagian produksi dan sudah mulai merambah sekarang tuh teman-teman sudah bisa desainer. Di teman-teman kita itu ada yang sudah jualan online dan luar biasa ternyata dia, ternyata tuh produknya banyak diminati dan dia itu followernya udah banyak banget kadang sampai ini. Jadi karena kita melihat temannya ya karena dia tuh karena kayak artis ya bisa jual produk apa yang dijual tuh laku sampai dia tuh jadi kayak brand ambassador. Kenapa kita menilai orang tuh memang kerja kerasnya luar biasa. Tapi kenapa kita nggak coba belajar, minimal belajar lah. Semua itu kan kamu nggak bisa harus belajar. Kalau selama kita cuma kenapa ya dia viral, kita cuma melihat kenapa. Tapi selama kita nggak mau mencoba, ya kan rugi juga. Kadang kita tuh saya lihat tuh teman-teman tuh. Kalau duduk lihatnya TikTok, kita tuh banyak kayak penonton gitu ya. Kenapa kita nggak jadi pelaku yang ditonton ya gitu. Kadang mikirnya tuh cuma segitunya gitu loh. Nah itu memang untuk shift, untuk program kali ini memang mengajak teman-teman mencoba belajar. Mencoba belajar peluang di TikTok gitu loh. Jadi shift itu kita pengen bisa manfaat untuk teman UKM yang lainnya Mbak. Jadi tidak hanya sebagai anggota, tapi juga mengajak yang lain bisa bisa berkarya atau menghasilkan, apalagi teman-teman yang di dunia fashion. Kebetulan saya itu ada komunitas di GIK, itu gedung milik yang dikelola Dinas Perindustrian. Itu teman-teman pelaku kreatif Mbak, ada fashion, ada kayak kuliner, ada kayak barang-barang antik itu. Target saya itu pengen ngajak teman-teman pelaku usaha itu untuk belajar TikTok bisa menjualkan produknya. Jadi saya alhamdulillah besok Sabtu itu ada kegiatan bersama TikTok mengajak teman-teman sekitar UKM di sekitar di situ. Ya tapi lumayan tantangannya kadang pada takut, Bu apa bisa? selama kita nggak nyoba ya apa bisa gitu loh.
1: Betul betul betul betul. Jadi tetap harus mau dan niat dulu juga ya Bu ya. Masalah modal kesekian, tapi yang penting niat sama mau dulu untuk mencoba gitu ya Bu ya. Kalau akhir-akhirnya gagal kah atau seperti apa itu urusan ke belakang, tapi semoga sih tetap nggak gagal ya Bu ya.
0: Ya kan kalau kita di awal kira-kira bisa nggak, saya termasuk kalau selama kita di depan ragu ya biasanya kita itu niatnya jadi kurang sih kalau di depan kita niatnya ragu. Tapi ini dari komunitas tips itu sebetulnya kegiatan ini sebagai pengisi kegiatan di GIK. Jadi gimana GIK itu bisa ramai gitu loh, mengajak orang bisa datang melihat. Karena di GIK itu termasuk produk fashionnya luar biasa Mbak. Kita ada komunitas fashion tuh hampir 50 UKM loh ada di situ. Pelaku kulinernya tuh ya banyak juga, ada 20 UKM juga. Juga di pelaku yang barang antik itu banyak juga gitu loh. Kadang orang tuh nggak tahu GIK tuh kayak apa toh. Nah ini salah satu trik kita mau jualan loh, ini lewat TikTok. Tapi produk-produknya itu mungkin bisa di live-in di GIK gitu loh.
1: Oke, tetap juga pakai platform-platform yang memang bisa live juga gitu ya Bu ya, biar lagi-lagi orang-orang bisa tahu produknya seperti apa. Kalaupun memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan penjual juga bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi.
0: Ya, di GIK kan posisi di Kota Lama ya. Kadang orang tuh juga, ini salah satu trik sih, kayak gimana orang bisa mendekat di galeri kami gitu loh. Biar orang kalau kita live terus tanya, itu tempatnya di mana ya? Oh, di Kota Lama. Padahal Kota Lama kan lumayan biasa, luar biasa, pengunjungnya banyak. Tapi kenapa nggak mampir di galeri kita gitu loh.
1: Sekalian gitu.
0: Kan, oh di mana kan mereka bisa mampir gitu loh.
1: Betul, betul.
0: Harapan itu sih, kenapa saya pelatihnya hanya pengennya di sana. Dan kita harus mengoptimalkan teman-teman GIK juga. Yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Sebetulnya ini kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah TIP itu bisa kolaborasi dengan TikTok, dengan Mercy, tidak bisa ngasih fasilitas 0%.
1: Oke, Ibu Erna, kita jeda sebentar lagi dulu juga nggih, berhubung ini adzan duhur juga akan berkumandang tepat di pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.
2: Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel Trans UMKM Pro4 RRI Semarang, kita juga masih bahas lewat digital jadi cuan ini bersama Bu Erna Setiawati, Ketua SIF atau SIF ya Bu?
4: Ya, betul.
3: Oke, Ibu juga gak kerasa ini waktunya juga sudah semakin singkat, monggo bisa disampaikan terakhir ini. Pesan-pesan dan harapan untuk pelaku usaha gitu ya Bu ya, biar bisa makin melek digital itu harus seperti apa gitu. Mungkin juga ajakan-ajakan biar pelaku usaha ini bisa makin laku, makin laris produknya lewat digital, monggo.
4: Terima kasih Mbak, mungkin di kesempatan ini ya sekali lagi ya, tidak ajakan, tapi yuk bersama-sama kita melirik memang semua yang serba digital harus kita coba. Karena kita memang harus melihat persaingan kita itu tidak hanya di offline yang walaupun punya toko besar, ternyata toko besar itu kok kelihatannya sepi, ternyata online-nya ramai, kita nggak tahu kan. Nah itu kita harus mencoba, semakin ke depan kita upayakan kesempatan dan niat kita untuk belajar menuju ke digital, itu yang penting. Okay. Terima kasih bisa mendaftar, kita tunggu besok berkegiatan bersama SIF di GIK Kota Lama.
3: Oke, okay. Monggo aja gitu ya Bu, yang mau bergabung bisa besok di jam berapa Ibu?
4: Jam 10 sampai jam 1, mungkin memang ada syarat khusus ya, karena kita ada sponsor. Jadi memang peserta itu belum terdaftar di Mercy ya. Ternyata di ada beberapa yang ngasih sponsor itu punya syarat ketentuan. Jadi monggo japri saja saya kalau memang betul-betul tertarik pengen belajar bersama kolaborasi kami bersama SIF. Alhamdulillah dari dinas itu memberi tempat Mbak, bisa free juga. Dan ini memang kesempatan teman-teman, selama kita bisa kolaborasi dengan teman yang lain, tidak akan ada kata sulit.
3: Tidak akan ada kata sulit kalau mau dan punya niat ya Bu ya.
4: Oke, kita nggak bisa. Kalau kita pengen punya perusahaan tapi kan cuma berangan-angan, kita bisa loh punya perusahaan tapi kita bisa gabungan. Itu satu, kolaborasi teman-teman UKM tuh perlu digalang sih.
3: Oke, tetap harus ditingkatkan juga gitu ya, biar makin mengikuti juga digital itu seperti apa dan lagi-lagi bisa dapat cuan dari digital.
4: Ya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih juga Bu Erna atas cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat juga untuk seluruh pendengar dan semakin sukses, semakin lancar dan semoga besok rame acaranya ya Bu ya, sukses selalu juga. Salam untuk teman-teman yang ada di SIF dan untuk semuanya. Dan demikian guys, kawan-kawan sahabat budaya. Prigel Trans UMKM Pro4 RRI Semarang edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026 lewat digital bisa jadi cuan bersama Ibu Erna Setiawati. Tetap bersama di Pro4 RRI Semarang.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USN Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk nih. Produk digital ini mau kita mau kembangkan, kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus terus fokus. Misalkan kita produk merchandise, ya udah merchandise itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus, karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Jangan sampai kita bertransaksi digital tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Maka keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah punya rating banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker kan. Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, ratusan pelajar dan remaja mengikuti turnamen Mobile Legends Kapolres Batang Cup 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Batang pada Kamis 18 Juni 2026. Digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, kompetisi e-sport ini diharapkan dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet berprestasi sekaligus wadah kreativitas positif bagi generasi muda. Kapolres Batang, Kompol Indra Hartono, menegaskan bahwa e-sport kini telah berkembang menjadi olahraga prestasi yang melatih kerjasama tim dan berpikir strategis. Dan dalam turnamen yang berlangsung sengit ini, tim Wowo Dewo sukses keluar sebagai juara pertama dan resmi terpilih menjadi wakil Polres Batang untuk melaju ke ajang kejuaraan Kapolda Jateng Cup 2026. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD resmi menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD setelah diserahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau PD selaku pengguna anggaran di Gedung Abdi Praja Kendal pada Kamis 18 Juni 2026. Penyerahan kartu fisik ini disaksikan langsung oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah, di mana KKPD digunakan khusus untuk pembayaran perjalanan dinas serta pengadaan barang dan jasa dengan batas maksimal 40% dari nilai kegiatan. Adapun transformasi digitalisasi ini merupakan keharusan yang diharapkan dapat meningkatkan peringkat penggunaan transaksi elektronik serta memodernisasi tata kelola pemerintahan. Demikian Semisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, bagi pemirsa seterusnya yang menikah, semoga saling laras, saling mendengarkan pasugatan dagelan yang akan dipunaturakan kalian jenaiti dalam perokan jalan tirai-rahan pindang utah. Semoga.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisan, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Turunin ya. Bangkunya malu, gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye loh, pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih, ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong nih kenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak, ya. Ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan sih?
2: Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Kemarin banget sih. Iya. Sebulan yang lalu.
1: Oh, 1 bulan lalu aja langsung selalu fresh from the oven. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Ini lagi di mana?
2: Lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari Penita dulu ya, perasaannya jujur karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi temannya. Karena dari awal itu emang coba aja dan pengalaman itu ternyata pas pada saat kan sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama kayak gitu karantina itu kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba meningkatkan lagi di
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak Dunia. Mungkin di Mahamudsa itu kita ada di 10 besar yang tinggal sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan hasilnya, Kak. Itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang emang tantangan terbesarnya itu saat presentasi foto tidak, karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilai ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita seperti ini menyamai yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita tertekan ya, ketika kita pengalaman itu dari situ pesan kita ini. Jadi kalau pesan kita itu proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan lebih dari bulan yang
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan ya?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulai dengan bawa bawa apa yang terbaru, kita reflect kita. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah Roki, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dibersihkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri kan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing kan. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini pasti kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kemudian dan mengangkat dari lingkungan paling besar dari teman-teman kita, lingkungan kuliah kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita ada berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian, teman-teman saya yang dulu kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga apa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita generasi muda yang nggak kuliah saya malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan cara mempelajari ini seperti kita bisa membuat mengenalkan kepada
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Terus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri suka menjadi pewara, menjadi sanksi di beberapa event. Nah, ini kan menjadi pewara itu kan membuka dan menggunakan pantun, ya. Nah, dari situ, jadi kalau dari perintah sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi, pantun itu
2: kita menjadi orang yang kegiatan. Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah gue lupa.
2: Pantun perkenalan boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lo buat kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nah, cembaka harus sebagai
3: Ewa.
4: Harus sebagai tapi besar
3: Ewa.
4: Wanita istrinya mau berbantu. Kepulauan yang aku bangga sejarah.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepala kreonya. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Kita tahu fokusnya kemana dan kemana. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke
2: Aceh.
3: Terus ke Bantun dan Manado, ada Mikpal itu, kemudian ke Bokian juga, terus saya perantau sendiri ke Bantun.
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana opini pun cara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau panggilan sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu bicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan bahwa.
2: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu ya, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Oke.
2: Tak pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, dengan bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita percaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa yang benar, gitu. Kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kita Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya sebenarnya kami juga menggunakan itu kak, tapi karena kesalahan dari kita bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering pantun perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kak, seperti saat ada acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipersihkan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, tren, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang bimbel, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu lah, mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa identitas sendiri, mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar keren, tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, September. Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian milenial, Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal.

0: tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna filosofinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan BDS untuk menjadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
1: Lalu kalau untuk negara Korea, pengen di SDR kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti kan dari kita lebih pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan tahu nggak sih kali dari Korea aja nih kayak kalau belajar Korea dan itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuman dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi tergantungan bangun bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, karena dengan tergantungan bangun bahasa tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
2: Baik, Kak, aku mau ikut tanyanya boleh enggak?
3: Pokoknya udah sabar apa lagi, Mbak?
2: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
3: Masih Gen Z, Po.
2: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan berbahasa Melayu ini artinya operasi di apa yang dinamakan katakan gitu sih. Jadi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
2: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
1: Jadi kalau masih ini sampai sekarang itu kan bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
2: Tapi belajarnya jalan sama ayah ya. Kalau ayah semuanya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
3: Kemana tuh?
2: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
2: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
2: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga cipo.
2: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empo dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
3: Tapi Pak, belum bayar. Kalau katanya bilang nggak berbunyi nih Pak.
2: Ah boleh kita angkat dulu.
3: Kita angkat dulu sekejap ya.
2: Jadi
3: oke kita coba lah ada siapa

0: belakang sana yang bergabung dekat telefon kita ni ya. Assalamualaikum. Hello. Kejap ya.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara tu.
1: Oh. Kejap.
0: Sabar ya. Alah, hello.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah, warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
0: Ngebeli pantun.
1: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
0: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
0: Ada ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
0: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
1: Mm-hmm.
0: Katanya selamat salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
0: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
2: Oke. Terima kasih ya, konsumsi yang saya kasih dan kerja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari pemirsa sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa kasar, bahasa kotor gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau di tua. Itu namanya dari sini. Dan ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dengan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu
2: ya,
3: mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: dan dan juga tambahan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan?
0: Ya serem kalau gubernur jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, aduh, amin, amin, gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak?
0: Boleh jadi wakil apa tuh?
1: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
0: Tahu kan?
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai apa namanya alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
0: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Ya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya ani. Gitu.
1: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, dan kultur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
2: Sebenarnya, itu buat pas kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menolong itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
1: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya. Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
1: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang. ya. Tari gelombang. Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Sere Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
1: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
1: Bang Leman.
5: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
5: Kota Agung Lampung.
1: Oh. Iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Dengan saya Julia.
5: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
1: Dan juga ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan nasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di apa, ingatnya nih.
1: Iya.
5: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa milenial? Ya, milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau, dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
5: Yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
1: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi...
4: minum gak, Pak?
1: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh
1: peminta beritahu saya. Sama kasih contohnya ya, bahasa okay. Gaulnya kayak gimana?
2: Oh. Bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin
4: aku ya. Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
1: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat perlu belakang.
1: Minang. Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama, kalau gitu ya. Mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya, budak tuh bedelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat loh dia tuh, gitu.
1: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya, mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
3: Terus salah satu
1: kata ya. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
1: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak banyak kemarin. Iya.
1: Yang kadang emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, beda. Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
1: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Jul ya.
4: Betul sekali.
1: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
1: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang harus tahu tentang bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Keren.
4: Wah keren. Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok.
1: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh boleh
1: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya.
4: Kanan kanan ya.
1: Pak. Kanan oke okay. Oke okay. Oke okay. Take two. 1, 2, 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
1: Belum, Ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
3: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, amin. Harus
1: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke dari Jakarta ya.
4: Ya harus, harus.
1: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Engklek. Main lama banget, Po.
1: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya Aisyah Kuntung Bedelau kan.
1: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Pak terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah resmi mendukung gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMER dan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS melalui Surat Edaran Nomor S/400.13.26/2007/2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah Sumarno menyampaikan pada Kamis 18 Juni 2026 bahwa regulasi ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan figur ayah dalam pengasuh guna menekan fenomena fatherless. Melalui program tersebut, Pemprov Jateng juga memberikan fleksibilitas waktu bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendampingi anak mereka serta mendistribusikan edaran ini ke 35 kabupaten kota agar Dinas Pendidikan mengimbau para ayah dapat hadir langsung di sekolah demi memperkuat karakter dan relasi bersama keluarga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karanganyar melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menyelenggarakan pagelaran budaya bertajuk Sesarengan Bangun Karanganyar di Gedung Teater Karanganyar pada Kamis 18 Juni 2026 malam. Acara ini menampilkan pementasan seni tradisional ketoprak dengan lakon Bebet Karanganyar yang dibawakan langsung oleh para seniman serta budayawan lokal setempat. Adapun kegiatan ini digelar sebagai upaya nyata untuk melestarikan sekaligus mengapresiasi warisan budaya bangsa di tengah gempuran zaman modern. Pertunjukan yang memukau tersebut menyajikan tontonan yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal yang diharapkan dapat menjadi simbol pemersatu semangat masyarakat dalam membangun Kabupaten Karanganyar melalui karya seni. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sasutra Sna salajengipun semangga midhangetaken langgam Taman Sari laras belok padat 6 dipun sambat utawi dipun lajengaken kalian lancaran Mbok Yo Mesem menika laras Slendro padat 9 ugi wonten jago keluruk laras belok padat bareng ingkang sedayanipun dipun aturaken kalian karawitan condong raos.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Loka Karya Revitalisasi Ekoteologi Jawa Kuno bagi para petani di kawasan Candi Ceto resmi digelar pada Jumat hingga 20 Juni 2026 mendatang di kawasan Candi Ceto, Kabupaten Karanganyar. Agenda ini dirancang untuk memberdayakan petani lokal dan memadukan kearifan luhur, leluhur, dan praktik pertanian modern. Di mana rangkaian kegiatan utama meliputi pembelajaran nilai pelestarian alam dari naskah Jawa Kuno, pengenalan kembali praktik spiritual agraris seperti mantra dan sesajen, serta edukasi pemetaan ruang sakral di lereng Gunung Lawu. Melalui integrasi ekologi dan teologi spiritual ini, loka karya tersebut diharapkan mampu menjadi solusi berbasis kearifan lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Budaya Memetri Bumi dan Wanarata Fest 2026 resmi diselenggarakan pada Kamis hingga Minggu 18 hingga 21 Juni 2026 bertempat di Wanarata Edu Park and Culinary, Desa Wisata Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Adapun acara ini diharapkan dapat menjadi wujud mengintegrasikan tradisi lokal, hiburan rakyat, dan kegiatan religius sebagai wujud syukur masyarakat. Rangkaian festival dimulai pada hari ini, pada Kamis kemarin, dengan penampilan siswa-siswi sekolah, fashion show lansia, doa bersama, serta panggung musik. Dilanjut pada hari Jumat ini dengan prosesi sakral wayang ruat, kirap tenong, dan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Imam Sutikno. Selanjutnya, hari Sabtu akan dimeriahkan parade kuda kepang dan kesenian cowong, lalu ditutup hari Minggu melalui kegiatan doa bersama Mujahadah Al-Asma'ul Husna. Demikian Samin Salsab dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wah, nyamleng tenan. Yang ini iki lor, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wi, sahabat budaya Sukeng Santan, Wilujeng Santan. Masih bersama dengan Misal di Pro 4 RRI Semarang. Ketemunya kok Misal lagi. Dan semoga sehat-sehat, semangat juga. Dan kita akan goyang-goyang joget-joget biar makin sehat lah pokoknya di sore hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Kok tiba-tiba sudah tanggal 19 nggih? Rasa-rasanya baru kemarin bulan Juni mulai loh. Kok tiba-tiba sudah tanggal 19? Ini berarti Jumat kedua terakhir nggih, sebelum nanti tanggal 26 ini Jumat terakhirnya. Aduh, cepet banget waktunya. Dan monggo seperti biasanya di Pro Dangdut yang makin asik nggih, monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, mau ke keluarga, ke saudara, ke kenalan-kenalan, bapak, ibu, mas, mbak, semua-muanya. Monggo 0811-2777-914, 0248-3116-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo, halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore, semakin asik, Mbak Misal. Aduh, yuk laku, Mbak Misal.
0: Monggo.
1: Bakul gitu. Oke, alamipun sebuah antemawon gih. Dari Cabang sampai Merauke, dari Mangkang sampai Demak Gorawe.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum Mbak Misal.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pun singkat pada jelas, langsung nyuwun bakul gede. Lanjut. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik Mbak Misal. Pak Rupik, Pantor, PBT, Kali Pulau Mayang Utara.
0: Nggih, volume radio ini pun Mbak Menawi di alit kas kadang.
2: Nggih, kados teh mangkane kula pun ten halaman rumah tebih.
0: Wedih, siap-siap.
2: Sekaripun lagunya Takut Hilang Mbak Misal.
0: Takut Hilang nggih.
2: Galela. Buat Pak Kabut SGG yang nembe kemawon mandap, Sugeng Sonten Pak Kabut, Pak Sugeng BT, Pak Bukhari, Pak Abdul Rozak, Pak Abdul Gopur, juga ada Tante Inov, Tante M, Bunda Inov, Pak Karyati, Ten Kembang, Sugeng Mindang ngetakan Pro 4 RRI Semarang, sedoyo. Matur suwun Mbak Misal.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Menawi menika kula radi feedback suaranya berbalik ngaten nggih, awet volume radionya suaranya terlalu kencang, tapi monggo ndak apa-apa kedengeran kok. Lanjut dari pesan WhatsApp juga nggih, bisa bacakan satu persatu, ini terpantau sudah belas-belasan puluhan. Ada Ibu Sarina menikah hadir, salam-salam buat Mbak Cucu, Mbak Ase Penggaron, Mbak Salah Fauzi, Mbak Titoya, Mbak Isrofia, Bu Suwarni, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Laikun, Pak Zainal, Pak Sabto, lagunya Sisa-Sisa Cinta. Lanjut Bu Hasri, salam sehat bahagia selalu, Caca Handika, aku pengen kaya soneta. Salam-salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Nuraya, Pak Sastro Cenggirat, Pak Subagio, Mas Bowo, Tante N, Mbak Dewi, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembung, Bu Karyati, Bu Heri Waskita, Bu Eni Bojo, Bu Anis, dan semuanya saja. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu dulu nggih. Masih misal tunggu juga pokoknya di telepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. Langsung ke semua-muanya yang ngaten nggih di requestkan hari ini mau mendengar ke lagu dangdut apa, tapi mau kirim-kirim salam, misal tunggu di Pro Dangdut. Oke, sore makin asik.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa jadi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa jadi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

0: makin asik. Monggo-monggo ditelepon-telepon lagi, kirim pesan singkat saja juga boleh. Ada Mas Hasan Ungaran lagu Maya, salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut. Lanjut Bu Sri Wahyuni, salam buat besti-besti, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Arti, Bu Kartika, Pak Sabto, Pak Abdul, Mas Bowo, minta lagu Suara Hatiku dari Evita Mala, kalau nggak ada Pingal dari Denny Canan. Lanjut Mbak Isrofia, Ibu Isrofia sekarang menikah nggih, requestnya lagu Tamu Undangan, salam-salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Tetoyo, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Markus, ada Pak Kabut juga nggih, salam buat semuanya saja, buat Pak Bagio, Pak Kori, Mr. Owi, Mister Keempat Jemput, Pak Sabto, Pak Tono, Pak Sugeng, Bumin Tarseh, lagunya Tanda Keimanan. Nah, terus lanjut, halo-halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Misal.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Prodangdut memang asik.
0: Mbak Menawi, selalu marah di sini pun dialet ke sekedar.
1: Oh ya, ya sebentar.
0: Pun. Oke, oke, nggih. Monggo.
1: Salam-salam, Bang, nggih. Oh, lagu dulu.
0: Pun, monggo.
1: Siksa kubur. Idalaila.
0: Oke, oke.
1: Nggih. Salam, Bang, nggih. Gempa Abdul Ghafur wonten Gunung Printik. Pak Kabut SBG. Pak Sastron Jenggirat, Pak Subagio, Mas Bowo, Pak Surati Pete, Tante En, Bu Anis, Bunda Inok, Pak Kamari, Pak Bukori, lan kagem sedaya kemawon Mbak Misel.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Siap, matur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Bro Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo masih bisa tunggu juga. Pokoknya kebersamaan panjenengan langsung saja di telepon-telepon. Kirimi pesan singkat juga boleh. Ada Pak Sabto Kang Ruraya lagu Obati Rinduku. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tanto En, Bu Eni, Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjut Pak Ngatman request Air Mata Darasa, Pak Erna Magelang, Pertiwi, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bunda Inop, Muslika, Mbak Ning Demak, Pak Karno Kudus, Bu Astuti, Pak Kamari, Pak Kabu, dan semua sahabat budaya. Lanjut Bu Tik Toyo menikah mau salam-salam buat bolo-bolo aja, Pak Edi Meranggen, Pak Anam Sugito, Pak Muh Jumali, Pak Mahendra, Lekun, Bu Sarinam, Bu Umi Salamah, Bu Sariatun, Bu Sumaya, Bu Isrofia, Mbak Sela, dan semuanya saja. Matur nuwun. Monggo, halo-halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin rame. Dari Pak Basir Kudus. Mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Idaman hati.
0: Oke, nggih.
1: Ya. Mau salam-salam. Dasafitri Nur Enisal Jam. Pak Arif Baja semuanya. Pro pecinta dangdut sore. Terima kasih buat penyiarnya. Makasih.
0: Oke, matur nuwun. Lanjut Bu Astuti request lagu Tiada Kata Berpisah Imam S. Arifin. Salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wayuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman. Ugi ada Bu Sinta. Nggih ampun Mas to, kula mbak kok ngetikipun Mas. Benjang menawi Mas, lagunya Rupiah dari Roma dari Bu Sinta Kendal. Salam buat Tante En, Bu Sri Wahyuni, Pak Bukhari, Pak Kabut, SKG, dan buat semuanya. Oke, ada Bu Arti, mereka di Ambang Sore, lagunya salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Matur nuwun. Langsung dilanjut dulu kita ke lagu-lagu nggih. Semangga.

Karya dari PSIS Semarang. Kalau ngomongin soal Piala Dunia yang seri sebelumnya ya, seru banget karena kita diperkenalkan sama teknologi yang pertama kali dipakai di sepak bola modern, yaitu VAR. Jadi di mana-mana sekarang ada VAR. Gol dikit ngecek VAR, terus pelanggaran dikit cek VAR. Bikin agak nggak seru, tapi akhirnya Piala Dunia yang seri sebelumnya jadi bikin tambah seru karena ada VAR. Dan juga pada akhirnya kita ngeliat Lionel Messi akhirnya jadi juara dunia sama Argentina di Qatar. Nah, buat Piala Dunia 2026 kayaknya akan susah buat ngupdate, nggak se-update 2022 karena pekerjaan sekarang saya sendiri makin sibuk, tapi kayaknya nggak perlu khawatir karena update terbaru soal Piala Dunia nanti bakalan ada di RRI. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan match, ketinggalan highlight ataupun hasil pertandingan karena saya bisa mendengarkan dan juga lihat di RRI untuk update terbaru soal Piala Dunia. So buat kalian jangan lupa pantengin terus RRI buat kabar-kabar terbaru seputar Piala Dunia 2026.

0: Ngapain no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.
2: Ayo berantas korupsi.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Festival Tas Nusantara atau Festara 2026 resmi digelar oleh Mataya Arts and Heritage bersama pemerintah kota atau Pemkot Surakarta di Balai Kota Surakarta pada hari ini tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Mengusung tema cerita dalam setiap anyaman, festival ini bertujuan untuk melestarikan, merayakan, serta mengembangkan warisan Tas Nusantara sebagai kekuatan budaya dan ekonomi kreatif. Direktur Program Festara 2026 Heru Prasetyo berharap bahwa acara ini dapat menjadi ruang perjumpaan bagi perancang, desainer, akademisi dan masyarakat guna merefleksikan transformasi tas dari wadah fungsional tradisional menjadi produk fashion bernilai tinggi. Adapun pemilihan Surakarta sebagai lokasi acara menegaskan posisinya sebagai simpul penting ekonomi kreatif nasional yang konsisten merawat tradisi sekaligus mendukung inovasi generasi baru. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, program studi Sastra Jawa serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS Universitas Negeri Semarang atau UNES menggelar pergelaran 5 Gagrag Panggih Penganten dan Akad Nikah Masal di Kampung Budaya UNES pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026. Mengusung tema Pengantin Lintas Masa, kegiatan yang diikuti 9 pasang pengantin resmi ini menjadi ujian akhir bagi mahasiswa untuk bisa mempraktikkan langsung materi pernikahan adat Jawa yang telah dipelajari. Dalam acara ini, mahasiswa menampilkan 5 gaya pernikahan adat, yakni Sentono Dalem Surakarta, Bebrayan Jogja, Sodagar Surakarta, Bebrayan Surakarta, dan Keraton Surakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi mahasiswa dan masyarakat mengenai filosofi mendalam, nilai kehidupan, serta doa dalam tradisi pernikahan Jawa. Demikian saya Misa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Prodangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke telepon, ke WhatsApp dan aplikasi RRI Digital. Halo-halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik dan semakin ramai penelpon ini. Apa kabar Non Michelle?
0: Baik, monggo.
1: Kabarnya sehat ya Non ya? Sehat, bahagia, sejahtera.
0: Puji Tuhan.
1: Non, aku mau request lagu masih bisa ya?
0: Insya Allah, monggo.
1: Lagunya Potret Kenangan dari Imam S. Arifin.
0: Potret Kenangan.
1: Okay. Nah, Imam S. Arifin. Salam buat tadi yang sudah pada menyalami saya. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena sudah banyak lupa saya. Yang menyalami saya semoga diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya banyak melimpah barokah ya. Dan buat Non Michelle, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Mus gubuk derek nyetel ke kuping wonten Bro Batara di Semarang. Wah, siapa teruan nggih? Lan monggo, langsung kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request ke Mas Imsa tunggu juga pokoknya kebersamaan panjenengan. Monggo yang belum terangkat teleponnya dipun ambali male, dipencet-pencet lagi HP-nya. Atau mau kirim-kirim pesan singkat gitu nge ke WhatsApp, ke SMS gitu juga boleh. Monggo pokoknya Imsa tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda mendengar penyakit hepatitis? Bagaimana penjelasannya dan apa saja faktor penyebab seseorang bisa menderita penyakit hepatitis? Berikut penuturan Dr. Yuli Astuti dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.
1: Penyakit hepatitis ini memang sekarang lagi in juga di masyarakat ya Mas. Jadi hepatitis itu merupakan sebenarnya dia peradangan. Peradangan di hepar atau liver. Kalau masyarakat mungkin taunya liver ya, hati manusia. Dia itu sangat kompleks sekali penyakitnya. Ada bermacam-macam juga jenisnya. Penyakit ini termasuk silent killer. Kalau kita tidak tahu, tidak awasi, tidak periksa, lama-lama juga akan membunuh diri kita sendiri. Penyakit ini juga penyakit menular, penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan karena gaya hidup kita yang kurang benar. Kalau sekarang ini kan memang banyak gaya hidup kita yang kurang ini ya, kurang sesuai dengan kesehatan ya. Misalnya salah satunya itu sering minum-minuman alkohol. Ini dia penyebab utama dari penyakit hepatitis.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Orang Dut makin sore makin asik terpantau ini di daerah Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang atau di kantor RRI Semarang gitu ya. Ini baru nggak panas-panas banget juga sih, aman cerah gitu nih, dan belum ada tanda-tanda mau hujan atau bahkan nggak ada karena takut banget kalau nanti pas pulang ternyata hujan. Dan masih di Prodangdut Pro 4 RRI Semarang, tadi sudah banyak sekali lagu-lagu yang sudah terputarkan nggih. Kalau di daerah Panjenengan juga seperti apakah cuacanya, misal mau tahu juga dong. Dan pokoknya masih misal tunggu juga kebersamaan Panjenengan, monggo langsung ditelepon-telepon, kirimin pesan singkat juga boleh. Pokoknya semuanya nggih sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Akhirnya saya lagi nyiapin tas darurat, isinya senter, obat-obatan, air minum, dokumen penting, pokoknya barang-barang penting dan diperlukan.
1: Wah, bagus itu. Saya kemarin juga baru ngecek jalur evakuasi di lingkungan kita, biar kalau ada bencana, kita tahu harus kemana.
0: Wah, lah penting sekali tuh, Pak. Jangan lupa pantau informasi resmi dari BMKG atau pemerintah juga. Soalnya kabar di medsos kadang belum tentu benar, Pak.
2: Setuju. Mending dapat info yang pasti supaya kita bisa sigap.
1: Kalau kita siap, kita bisa bantu keluarga dan tetangga juga.
2: Namanya juga hidup bertetangga, siaga bareng, selamat bareng. Gitu, Pak.
3: Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan pantau informasi resmi. Bersiap hari ini, selamat esok hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Masih di Prodangdut juga pokoknya, nggih. Masih ada waktu ya 10 menitan lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Monggo yang mau telepon-telepon, mau kirim pesan singkat atau mau request lagu, nggih, masih misal tunggu juga pokoknya. Dan monggo juga kalau mau sekadar kasih-kasih info gitu ya, Mbok Bileh, ataupun ada acara apa. Terlebihnya kan ini weekend, nggih, menuju akhir pekan. Siapa tahu memang di daerah Panjenengan itu mau ada acara, mau ada kegiatan gitu ya. Monggo coba misal terima dulu. Halo-halo Prodangdut.
1: Dangdut. Sel.
0: Dalam.
1: Oh, wes rungu ya, wes kan naik rungu. Aku cuma ngetes kowe ya, Sel.
0: Kok ngetes-ngetes?
1: Aku aja lo lagu. Yo salam-salam. Yang penting Andum Basuki.
0: Andum Basuki, ya.
1: Ini ngoten kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
0: Shalom, matur nuwun.

Monggo monggo, ini ada Pak Kamari dari tadi belum terangkat. Monggo dipenambali Pak Kamari. Dan ini ada beberapa ini ya, info-info Mbok Menawi ternyata di beberapa wilayah ini baru ada mati lampu, mati listrik nggih. Apakah di daerah Panjenengan juga dan bagaimana nggih? Biar enggak suwong-suwong banget gitu istilahnya, atau gabut-gabut banget selama mati listrik gitu, karena ya tidak bisa kita pungkiri juga kadang ada beberapa waktu, ada beberapa wilayah juga gitu ya yang tiba-tiba mati listrik dan agak lama. Kemarin pun di kantor RS Semarang juga begitu, dan alhamdulillahnya tapi sudah bisa teratasi dengan baik. Nah mungkin di beberapa daerah juga, bahkan ini kayaknya tadi misal juga dapat laporan dari rumah kalau rumah juga mati listrik. Misal kurang tahu kenapa alasannya, tapi semoga ya baik-baik aja gitu ya. Dan pokoknya tetap di perempat RRI Semarang gitu ya Mbak Menawi, bisa sambil mendengarkan walaupun masih mati listrik gitu ya, mendengarkan radio karena bisa didengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital.

Bro Dangdut makin sore makin asik dan pokoknya selalu setia untuk panjenengan semuanya. Tapi karena waktu juga keterbatasan waktu nggih. Pokoknya misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah bersama di Pro Dangdut sore hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Semoga berkenan, semoga bisa menambah semangat, menambah mood untuk panjenengan semuanya sambil menjalankan apapun aktivitas panjenengan gitu nggih. Dan pokoknya misal mohon maaf juga apabila masih banyak ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat dan pesan-pesannya juga belum sempat terbaca. Tapi monggo mugi-mugi juga panjenengan masih setia, makin setia juga dengan Pro Dangdut dan Pro 4 RRD Semarang dengan berkenan kembali meramaikan di Pro Dangdut setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi besok masih ada, besoknya masih ada, besok-besok-besok-besoknya lagi juga masih ada. Pokoknya kami setia untuk panjenengan semuanya dan semoga panjenengan juga setia bersama dengan kami di Pro 4 RRD Semarang. Selain ini juga masih banyak info-info, hiburan dan cerita-cerita ya untuk panjenengan semuanya dalam siaran di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Sampai ketemu diri, bareng-bareng, matur nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, peringatan Tahun Baru Jawa 1 Suro 1960 Saka di Kabupaten Purworejo dimeriahkan dengan prosesi jamasan Tosan Aji dan pagelaran wayang kulit Gagrag Bagelenan bertempat di Pendopo Kabupaten pada Kamis 18 Juni 2026. Acara diawali dengan tari jolenan dan seni cingpoling sebelum Bupati Yuli Hastuti menyerahkan dua pusaka berusia 2 abad peninggalan Adipati Raden Adipati Aryo R.A.A. Cokronegoro serta keris Kiai Jalak Tilang untuk dicuci menggunakan jeruk warangan. Adapun ritual ini diharapkan dapat menjadi sarana merawat 1.628 koleksi museum sekaligus refleksi diri masyarakat Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten pun berkomitmen melestarikan tradisi ini di tengah juga mengusulkan wayang gagrag bagelenan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Informasi lainnya, kejuaraan kota Kejurkot Bulu Tangkis Kapolres Salatiga Cup 2026 resmi digelar di GOR SMUKI Salatiga pada 17 hingga 20 Juni 2026 dengan diikuti lebih dari 400 atlet dari berbagai sekolah dan kelompok usia. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Salatiga, Vita Olivia, menjelaskan bahwa ajang rutin tahunan ini mempertandingkan 21 nomor termasuk kelas bergengsi Tunggal Taruna Putra serta diramaikan fun game untuk mengenalkan atmosfer kompetisi pada atlet usia dini. Guna menjaga profesionalisme, panitia menerjunkan 20 wasit bersertifikasi tingkat provinsi. Sedangkan langkah pembinaan berjenjang dari 14 klub aktif ini diharapkan dapat menjadi wujud sinergi kuat dalam mencetak generasi juara dan atlet pebulu tangkis muda asal Kota Salatiga sebagai masa depan. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perempat Semarang, tansah manggih kawilujengan, kabagas warasan, kabagian batin soho raos sabar ngaten nggih. Raos sabar menika setunggalipun tembung ingkang sampun kaprah dipun ajaraken dening para dwija, para ustad, nggih, ulama, tiang sepuh lan sak piturutipun dhateng tiang-tiang ingkang kepingin mangertos kados pundi to statusipun sabar menika lan anggenipun badhe nglampahi menika kados pundi. Nah, namun kemawon sacara hakikatipun nggih raos sabar menika kula piyambak nggih taksih radi kirang jangkep ngaten nggih tegesipun sanes tiyangipun ingkang boten jangkep ning hakikatipun sabar menika ados pundi. Nah, sonten menika Ustaz Muklis sarjana agama badhe paring tausiahipun ngengingi hakikat sabar. Kapiyarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun rahmat Allah, kita wonten ing wekdal punika badhe nglajengaken ngaji kita nggih menika ngingingi babakan sabar, as-sabru, bab sabru. Ya menika mengenai sabar. Sabar niku napa? Sabar niku nggih saged nahan emosi, saged nahan hawa nafsu niku sabar. Mula kita sedaya manungsa niku nglampahi gesang niku kudu duweni sifat sabar. Sebab napa? Tiang gesang niku kan urusane kathah. Kadang ya cobaane ya kathah. Ora mesti tiang urip niku mesti enak terus, tapi kadang-kadang nggih mboten enak. Kadang-kadang nampa coba, lha niku nek mboten sabar nggih gampang napa? Gampang emosi, gampang putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek Allah Subhanahu wa taala mengendikan wonten ing surat Al-Baqarah ayat 100 gangsal 155 niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم lan yakti bakal nyoba ing sira kabeh bisaiin kelawan swiji-wiji minal khofi sangking perkara sing medeni saking perkara wedi wal ju'i lan perkara ngelih warang seminal amwali lan kurange utawa sudane harta wal anfusi lan jiwa wa samarati lan buah-buahan lan wowoan wa basyiri sabirin lan bakal diparingi rasa gembira seneng. Sinten niku ingkang dipun paringi rasa seneng? Nggih ketiyang ingkang kagungan sabar. Jadi manungsa niku mesti bakal ngelampai, bakal ngerasake cobaan saking Allah Subhanahu. Jadi orang nawang urip ke orang ngalami musibah, orang ngalami cobaan. Tergantung cuma sing beda kene apa sing bedane iki berat karo orane cobaan niku. Tabeh bakal dicoba dening Allah. Mboten cobane saka-saka rasa sing medeni. Dadi sing pejabat ya wedi nek ilang jabatane, dadi nek sing pekerja ya wedi nek ilang kerjaane, sehingga napa gandeng rasa wedine akhire wis pokoke sing penting iso nyelamet gawe. Padahal kadang-kadang kuwi melanggar syariat. Wal ju'i lan rasa ngeneh. Wa naqsi minal amwali lan kurang amwal hartane. Dadi nek sing duwe kadang-kadang yang dibakal dicoba dening Allah, dicoba rasa apa? Rasa nek kurang bondone. Dadi akhirnya apa? Bakhil. Dadi nek napa sering ngamal niku rumangsane berkurang hartane.
ben ora berkurang akhirnya ya ora gelem weweh dateng tiang sanes bakhil niku. Wal anfusi wa thamat wa basyir sabirin nanging nek tiang wonten rasa sabar fa insyaallah niku kanthi ditampi kanthi rasa seneng. Lah sabar niki wonten tiga. Dadi sabar anggone nglampahi perkawis ingkang dipun perintahkan Allah. Dadi sabar nglampahi perintahipun Allah. Dadi nglakoni perkara sing diperintahkan Allah niku ya kudu sabar. Salat niku nggih kedah dilampahi kanthi sabar. Nek ora sabar niku misalnya gelem kelampai sholat, yang sholat saya cepet-cepet. Yang penting dan rampung, yang penting wis sholat. Nah, karena orang sabar. Jadi orang sabar anggone ngelakoni perintahipun Allah. Terus sabar ngeduwi maksiat. Jadi kudu sabar anggone ngeduwi perkara maksiat. Jadi ada kumpulan, ada pergaulan, terus neng kono akeh sing do nglakoni maksiat, ya kuwi kudu sabar. Sabar aja ngasih melu-melu nglakoni perkara dosa. Dene nek ora kuat ya kudu hijrah, kudu pindah. Tapi nek kuat iso begaul nanging kudu sabar aja ngasih nderek. Lan engkang kaping tiga niki menika sabar nek nalikane pikantukmu sibah. Nah, sing paling berat niku nek sabar apa sabar nglampahi perintahipun Allah. Nek sabar nalikane nampa musibah niku pun wajar. Nek wong nalika nane nampi musibah, kena musibah, kena cobaan, kuwi mesti nasihati kon sabar. Nah wis pe menen ora sabar. Mesti saged sabar. Ning sabar nglampahi perintahipun Allah kuwi luwih apik. Karena apa godaane niku kata. Tiang ingkang pikantuk nikmatipun Allah kuwi godaane luwih kata. Pika untuk nikmat sehat niku nek mboten sabar nampi nikmat sehat niku ya kesehatan niku nglakoni perkara sing maksiat. Wajak ngaji niku ya abot. Enak dolanan, enak nonton TV. Entuk rezeki sing kathah. Menuhi kon infake sebagiane di infak sebagian niku nggih abot. Seh eman. Dadi nampa nikmat saking Allah terus sebagiane ditasarufke niku nggih abot. Niku abot nglakoni perintahipun Allah. Tapi nek kena musibah kon sabar niku pun wajan nanging nek nampa nikmatipun Allah kon sabar kon nasarufke nikmate kanthi sae golek ridhonipun Allah niku malah luweh krana godaane luweh kan. Sadurunge sukses niku mungkin sering ke masjid, sering jamaah. Nah. Pokoke krungu azan langsung mangkat nang masjid. Ana pengajian ya isih iso derek rawo. Nanging begitu pun sukses, duwite kathah, kerjaane lancar, saking sibuke kadang-kadang malah wis lali salate. Alasane urusane kathah. Kadang-kadang pun lali salate, apa meneh jamaah. Salaban niku ndek nika saat deringipun sukses dari Kanjeng Nabi niku sholat jamaah rajin tertib sholatnya tepat waktu ala waktiha. Nanging begitu pun sukses suwe-suwe wis sing asline jamaah dina sewengi ping 5 kare ping 4
kari ngasare, kari maghribe. Akhirnya wis entek ora iso sempat jamaah salat lima waktu, malah ninggalke karena apa? Saking apa? Saking sibuk oleh ngurusi weduse. Lah niku mboten sabar nampi rahmatipun Allah, mboten sabar nampi nikmatipun Allah, ya ora sabar anggone nglakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal supados kita niku pinaringan sabar punapa ingkang kita tampi mbah perkawis sae mbah mboten sae mbah enak mboten enak niku caranipun kita gedhak emot dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Baqarah niku dipun sebataken alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina wong akeh idza asabatuhum musibah nalikane ngenani hum alladzina apa musibah dan musibah cobaan mbok cobaane ku sae mboten sae qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dewa ini ngucap saat temani kita wiwi Gusti Allah ya bakal bali marang Allah. Jadi nek dicoba nikmat niku nggih iling dateng Allah bilih sedaya niku paringan saking Allah, peparing saking Allah, anugerah saking Allah, ya kudu dibalikke maring Allah Subhanahu wa taala. Gung ibadah dateng Allah, diparingi sehat gung ibadah, diparingi rezeki engko digenakake kanthi sae, sebagian ditasarufke, aja dihambur-hamburke, aja di musrifke, dimubadirke, aja dibelanjake perkara sing ora manfaati utawa dibelanjake perkara sing justru dilanggar dening agama. Nggo mblat dibelanjake nggo tuku sing nggo mabuk-mabuke. Lan niku boten syukuri nikmatipun Allah. Dadi sedaya ingkang kita tampi niku kita balekaken dhateng Allah. Dipun paringi nikmat kita balekaken dhateng Allah, caranipun apa? Caranipun kangge ngginakaken nikmat niku kanggo golek ridhanipun Allah. Nek pikantuk musibah, cobaan, penyakit, mungkin gempa, apa bencana apa kemawon, nggih kudu emut dhateng Allah bilih sedaya niku nggih kersanipun Allah. Lah nek kados ngoten niku fa insyaallah ya dadi ringan atine bilih sedaya niku sampun dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dibalik ke dateng Allah Subhanahu wa taala. Lan sabar niki iso ndadosaken apa? Ndadosaken wasilah kita. Wasilah ndonga dateng Allah, nyuwun dateng Allah. Dadi ndonga dateng Allah ya kudu sabar. Mulane nyuwun dateng Allah ya kudu diikuti kanthi sabar. Wasta'inu bisabri wasolah. Jadi wasta'inu bisabri wasolah innallaha ma'as-sabirin. Nyuwun tulung sira kabeh kanthi sabar la salat. Jadi sabar ki yo iso napa? Iso nguwasilah nyuwun dateng Allah. Nyuwun dateng Allah ya kudu kanthi sabar. Maksudipun apa? Jadi nek misale ndonga kok urung diijabahi, urung dikabulke ya sabar. Insyaallah niku bakal dipun ijabahi semak waktune mawon dereng tepat. Kudu sabar. Jadi ampun ngantos rumangsa wis ngibadah ya wis suwe, ndungane wis suwe. Sedina sewengi ndonga terus dateng Allah ning kok ya urung diijabahi, urung dikabulke. Niku nek ora sabar malah putus asa, ora ndonga malah ngonek-ngonekke Gusti Allah. Lah jare Gusti Allah bakal ngijabe dungane kok sampai saiki ora diijabe. Malah Gusti Allah diseneni. Mergo ora sabar.
termasuk sabar yang dungo niku napa sabar yang dungo ora kesusu dikabulke. Jadi nek misale dereng dipun kabulkan anggonipun dungo ya husnudzon dhateng Allah, mungkin urung tepat waktune anggone ngabulke. Husnudzon pasti dungo kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ne yo kanthi sabar. Wasolati lan salat. Di atine ditata kanthi sabar, kanthi tenang, ora usah emosi, ora usah kembrungsung, ora usah gampang putus asa. Wasolati ya kanthi diikuti salat. Dadi njuk tulunge kanthi salat. Innallaha ma'as sabirin, satemane Gusti Allah bareng karo wong sesa. Nek Gusti Allah kuwi wis karo wong-wong sing sabar. Nek wis dibarengi karo dening Allah, fa insyaallah sedaya urusan iku mumpun pasti gampil. Ibarat nek tiyang niku mlaku utawa lelungan, terus ana sing dampingi kuwi wong sing iso ngurusi sedaya urusan. Nek ana masalah mesti iso nanggung, fa insyaallah tenang tiyang niku. Ngene iki samit, tiyang sabar niki didampingi dening Allah. Jadi Allah niku bersama kalian tiyang ingkang sabar. Nek pun disertani dening Allah wonten ing gesangipun, fa insyaallah sedaya urusan urip niku pun ditanggung dening Allah, diuruske dening Allah, diselesaike Allah Subhanahu wa taala, sehingga ora ana rasa was-was. Kurang tenan apa pun dikawal dening Allah, dening Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah niku saged tenang atinipun. Tapi nek mboten kagungan sifat sabar, nggih setiap ana perkara, ana urusan kuwi gampang emosi, frustasi, malah iso adot saking Allah Subhanahu wa taala. Mula tiga nika mugi-mugi kita saged ngresepi dadi sabar anggone kelampai perintahipun Allah. Dadi kelampai perkara apik ya kudu kanthi sing sabar. Terus sabar anggone ngedoi perkara maksiat. Dadi ngedoi perkara maksiat kuwi ya kudu sonduweni ati sing sabar. Sing kaping tiga kuwi nak nalikane kena musibah ya kudu gelem sabar. Fa insya Allah kanthi rasa sabar wonten ing ati kita sedaya, kita saged nglampahi gesang niki kanthi sae, kanthi anteng, ora kembrungsu, iso tumak ninah. Karena napa? Pak insyaallah sedaya urusan badhe dipun urusaken dening Allah. Innallaha ma'as sabirin, satemene Allah nyertai tiang-tiang ingkang sabar. Nek Gusti Allah kuwi wis barengi dateng tiang sabar, berarti sedaya perkawis punika bakal dipun urus dening Allah Subhanahu wa taala, mesti wonten jalan keluar ripun. Jadi mengatakan kalau aturakan mungkin kemanfaatan dateng kita. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kurma, Quran lan maknane.

0: kanthi nyebut asmaning Allah kang moho welas tur moho asih. Satemene ingsun wis numuronake Al-Quran ana ing wengi kang kebak kamulyan iya Lailatul Qadar. Lan apa sira ngerti apa to sejatine Lailatul Qadar iku? Lailatul Qadar iku luweh utama tinimbang sewu wulan. Ana ing wengi iku padha mudhun malaikat-malaikat lan malaikat Jibril kanthi nggawa idi pangerane kanggo ngatur sakabehing urusan. Wengi iku para malaikat padha uluk salam marang wong-wong mukmin lanang wadon nganti tumeka mletheke fajar. Surat Al-Qadr.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Pak.
3: Iya nduk, kene-kene nduk.
2: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
3: Oh, alah nduk.
2: Perkara meneh karo Simbo.
3: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
2: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
3: Iya.
2: Aku nih keroncong lho, Pak.
3: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Bandar Jakarta ini keroncong ya, keroncong asli. Dan kebetulan tadi Bandar Jakarta itu bentuknya menyemang keroncong, bukan langgam, bukan Stambul gitu ya. Yang mau gabung silakan. Nah, lagi kisah sastra segera cahine wis di segmen ke wis madang apa pita. Tro. Madang apa?
1: Jangan koro.
0: Wah, jangan koro. Wah, ya enak tenan lho kuwi. Ning aja
1: sing karo lombok ijo kayak tempe.
0: Waduh,
1: tempe ne rada semangit.
0: Kayak ning Wonogiri ya nuansane ya.
1: Tansen ya.
0: Ning aja.
1: Mas, aku request lagu Keroncong Mutiaraku, Mas.
0: Mutiaraku.
1: Toto Salmon.
0: Wah lah, iki mau bar Toto Salmon iki.
1: Nah, memang yang nyanyi itu Toto Salmon. Nah, iya. Keroncong Mutiaraku. Lupakah kau padaku?
0: Lihatlah
1: mutunan suci.
0: Ya, wah cocok. Gini.
1: Salam kagem yang anggoro
0: wicaksono. Gose, ojo tebacut gese. Iki gandeng Toto Salmon mau kan bar nembang nek. Terus sak siaran dalam satu sajian acara kok terus nyanyi menehi ya mesake len.
1: Oh, nah, ngono. Maksudnya diselo ya ora apa-apa, ora langsung.
0: Ora ngono. Ngene, iki engko langgam mutiaraku ning hatiku sendang, ngono ta? Piye? Njaluk ya aja meksa kok ya.
1: Ora ngono, sing penting kan keroncong mutiaraku to.
0: Iya, sing penting keroncong mutiaraku lah iki sing nyanyi hatiku sendang, ngono le. Ra ya cacak ta?
1: Ya memang sing pengen aku pengen ngrungokke kuwi
0: ngono. Oh iya ya, sing penting mutiaraku ae cocok kuwi. Heeh. Kenapa mang jangan koro, jangan lho ya, jangan koro mongso ketiga ngene iki sok mendemi lho mbek mbiyen iki wedhus.
1: Ora iki to korone karo bengok.
0: Oh, nek karo bengok ya aman, soalnya nek karo kae karo apa kae jenenge sing prambane nggon pager-pager.
1: Karo keling,
0: karo keling. Nah, kuwi iki gak men wedhusku tak pakani kuwi telu mati kabeh.
1: Tenan kuwi.
0: Mateni wedhus tenan mendemi wedhus ta carane kaya godhong singon bang barang kuwi.
1: Ya.
0: Ya carane ya cekelingan zaman ning desa ya. Wah, sing tak khawatir kayak gini nganti kue engko mangan godhong koro terus.
1: Yoran, godhongnya yoran.
0: Lah yo mula aja dadi kaya wedhus aku. Nek koro bengok aman, nek koro keling aja. Soalnya mongso ketiga
1: ini membebayani. Nek koro bengok, Mas.
0: Ya kuwi wedhusku mati telu tak wakani godhong koro. Aku nek nganti kue ngono rak yo malah bahaya. Ya ta nek koro bengok aman sesuk aku dimasakke. Ngono ya.
1: Aman ya. Salamnya tak bacutnya yo,
0: ya.
1: Yang Anggoro Wicaksono, yang Uti, Bu Min Kaspanto, adalah Bapak Ajeng, yang Hari Wasito, yang Kartika,
0: ya.
1: Bu Titin, Mbak Anti, Bu Yayu, Mbak Dewi Nawangwulan, yang wonten DSP, Bu Eni Magersari, Bu Enin Bujo, Pak Atin Sutresno, Pak Kabut SGG lan sedaya kemawon Mas nggih. Mungkin nek kabeh di absen
0: entek wektumu apa.
1: Nggih kagem panjenengan sugeng ngayahi gati ngantos paripurna mangke. Ya. Matur suwun.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya halo.
2: Halo juga.
0: Kene-kene Dik Dul. Wah jan wis tambah mas, nom.
2: Kene-kene aku ora sida nyetop putu bumbung no. Pikirku tak tetap awakmu meh tak
0: tukoke. Sing aku sing milih sing gula Jawa wae lho kudul ya. Heh. Sing mugi gula Jawa wae putune, sing gula Jawa wong wis tuwa kaya aku. Ayo padha ngono wae pikir hatimu.
2: Mangke nyuwun sekar ya, Mas.
0: Temane apa, Dek?
2: Sapu lidi.
0: Oh, sapu lidi nggo gepyak kowe ngono wae. Aja. Aja digepyakke mbebu lidi ngono ra ya mesak. Nek
2: nduwe kaya panonton nek nyunduke kae lho.
0: Nyunduk sate nek kae ya.
2: Lah nek awakmu mbok diapakne dipajem.
0: Nek aku ki wis pajem seneng.
2: Cari ati lho kowe. Jadi cari ati gak ada muka gak iso. Wes kumpul wae ya, Bu ya. Saya tak gendong meneh. Gendong kowe wong loro anakku sempang mau bengi njaluk pijet buli dia te.
0: Pijet malah digejlek to kowe. Ya.
2: Iya.
0: Tembange apa ki mau le?
2: Lah mau sing digo nyunduke sujen lho. Nyunduke sate
0: sapu lidi ya. Ya.
2: Nggih ngoten kemawon. Menawi dalu Mardio jenengan tenggene lapangan Kembang wong jeneng Mbah Mas.
0: Ya ngono ya kenang.
2: Ah ibu radio nek karep aku kok pemandare yo ora mudeng
0: ya. Ya ya monggo. Ya
2: tak mudeng sampeyan. Nggih. Sampe sekeluarga lan sedaya kemawon.
0: Ya.
2: Kuwi iki mau enten Tawange Tuntang ya Mas ya.
0: Iya, mau.
2: Suarane kok kakang adi karo Bagyo Tunjomoyo ya.
0: Persis ya ya.
2: Nang dulur menapa?
0: Mbok menapa kok ya.
2: Lah nggih. Matur suwun Mas Ono.
0: Nggih, sami-sami Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bakas kewarasan sarengan kalian Bu Lydia rezekine lumintu ya. Bu Tata. Wah.
3: Selamat malam Pak Jalang.
0: Aduh, selamat malam, geng.
3: Wah, sehat Mas.
0: Pengasuh penjaringan menika sehat, bahagia, seneng.
3: Ning arep lawang ini dudul-dudul ora diangkat tangan.
0: Ya engko sik dudul ya ning arep lawang ya si dudul kaget ta ya. Mak cetok ngono ki wah, manet.
3: Banyak penggemarnya sekarang.
0: Nggih.
3: Kula setel ke Pahlawan Merdeka
0: nek. Pahlawan Merdeka.
3: Wonten. Nggih, kagem Bumin Kaswanto sekeluarga semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki kang kathah.
0: Nggih.
3: Wonten ugi kang keluarga Mas Ono semoga panjang umur, tambah rezeki kang kathah Mas.
0: Ngaten. Amin. Matur nuwun. Jenje Bu sugeng dalu bakas kewarasan nggih Bu nggih. Donga dinonga ingkang sae-sae.
3: Amin.
0: Kita kembali ke tembang dulu. Ada Mutiaraku bersama

0: Iya, keroncong rapsodi begitu ya, luar biasa ini dari Sriwidadi untuk Pak Matius, Pak Parjiono Borobudur, salamipun kagem Pak Abdul Ghofur, Bu Tarto, Bu Dewi BSB, Pak Taman, Pak Gunarto Borobudur, kagem Mas Tono sugeng ngayahi tugas ngantos paripurno, tembangipun Widuri Mas, aduh, Pak Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan, Assalamualaikum waalaikumsalam Pak Untung Mulyono nggih kandangan timur kerajaan kulon Kaliwungu nyuwun lagu sambel surat Mas nggih kanggo cucu-cucuku Aska Aldanis lan Naura Hasna Anindya terus Mas Dalang Nano ingkang nembe ngayahi tugas. Oh ngaten nggih. Semoga perumpat makin kian membiar apa? Ngomai. Semakin kian membiarkan pendengarnya. Oh, menggembirakan pendengarnya gitu nggih. Mas Dalang Nano iki sapa iki? Padhe iki ana ae. Padhe Untung Mulyono nika nggih. Pak Disaster Singgira, Pak Di Kabut SGG, Pak Sabto, Mas Palur Njagaran, kemudian terima kasih. Iya. Oke. Okay. Ada yang mau gabung melalui telepon, silahkan kami tunggu. Bu Eri Wasito juga selamat malam. Di Kabut SGG, halo. Selamat malam.
1: Halo, namaku.
2: Ini sama suaranya kok jeru. Jeru kaya nenggol lengkodok, ini sama. Ayo, ini sama suaranya kok jeru. Ini kaya wang wis.
1: Tuwek. Iya, jadi ini sampai.
2: Oh ya, tuwek.
1: Aku mas puterin lagu yang jauh di mata dekat di hati bisa nggak?
2: Jauh di mata di mata, kue lagune.
1: Ya lo, ini lagunya apa keroncong apa sih?
2: Keroncong asli, keroncong asli.
1: Oh ya udah Dewi Morning.
2: Dewi Morning.
1: Iya.
2: Jauh di mata dekat di hati ada.
1: Enggak apa-apa itu. Masa kok enggak jadinya wayangan?
2: Engko jam piro 12 mangkat tutup siaran ya.
1: Malam.
2: Mira apa pokoknya meneng ae. Oh. Jauh di makan bata itu, dekat di hati nggih. Pak Kardi mengke nggih. Ya.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Selamat Mas Tono jaga kesehatan. Nanti kalau pergi hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Tak ingetin loh itu jalannya rawan loh.
2: Okay, kok ya tenang. Bismillah kabeh iki bismillah.
1: Assalamualaikum.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi matur nuwun doanya yang baik-baik nggih. Kembali ke tembang. Kalau belum ada yang masuk ya. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Ada keroncong Sapulidi dari M. Rifani.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Hanya engkau ya mengakhiri suara kita dalam bulu perindu malam hari ini, Kang Mas Mbak Yu. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga teman-teman yang kami hadirkan bisa menghibur Anda ya, dan tetap bersama kami yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS, Dr. Bambang Sulandari SSMA.
2: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan. Tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
3: Indonesia.

Good to have.

bersama Titik Sandora. Tadi ada Bu Risrowo Loro Jiwo begitu. Luar biasa. Oke, untuk Anda yang barusan gabung, selamat malam. Ini suguhan acara Pesona Budaya malam hari ini berusaha saya kupas tentang upacara tumplak punjen dalam sebuah pernikahan, ya. Sahabat budaya, tumplak punjen atau tumpak punjen adalah salah satu dari rangkaian prosesi upacara pernikahan adat Jawa. Tumplak mengandung arti menuang atau nyuntak. Punjen berarti pundi-pundi atau hasil dari usaha yang dikumpulkan. Sedangkan acara tumplak punjen ini dilakukan orang tua hanya kepada pernikahan terakhir anaknya. Ya, dalam hal ini tidak harus si bungsu, ya. Meskipun anak kedua, pertama, kalau itu dikawinkan yang terakhir kalinya, merupakan pernikahan terakhir, ini dilaksanakanlah tumplak punjen. Dalam khasanah budaya Jawa, orang tua mempunyai tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anaknya. Pertama kali adalah memberikan nama anak. Dalam filosofi Jawa, ada ungkapan Asmo Kinaryo Jopom yang mempunyai arti nama membawa makna atau doa. Orang tua menaruh harapan pada anaknya lewat nama atau doa untuk anaknya. Dan menilik dari pengertian tadi, maka ungkapan Shakespeare, ya, tentang adalah arti sebuah nama jelas tidak berlaku pada masyarakat Jawa. Keduanya adalah gulawentah, ya, setelah memberikan nama adalah gulawentah atau gulawentah yang berarti mendidiknya. Orang tua harus membekali anak dengan kawruh atau knowledge, ilmu, serta suposito, attitude yang baik serta berguna bagi pedoman untuk berkehidupan dalam masyarakat. Ketiga adalah ngemah-hemahke atau menikahkan. Setelah si anak menginjak dewasa, ya, berumur dewasa dan dirasa sudah cukup pengetahuannya tentang hidup, maka orang tua harus mencarikan jodoh yang baik untuk si anak tersebut berdasarkan bibit, bebet, dan bobotnya. Dalam hal ini, si anak juga bisa mencari calon pasangannya sendiri, ya, calon pasangannya sendiri. Jadi tidak dijodohkan oleh orang tua. Namun dalam memilih calon pasangannya sendiri tadi juga harus mempertimbangkan beberapa hal demi kebaikan hidup berkeluarga nanti. Ya, di saat orang tua melangsungkan pernikahan anaknya yang terakhir, inilah upacara tumplak punjen dilakukan sebagai tanda telah selesainya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Punjen secara simbolis diwujudkan untuk bungkusan berisi uang. Jumlah bungkusan disesuaikan dengan jumlah anak, menantu, cucu, serta buyut, serta seterusnya. Beras kuning, bumbu dapur atau rempah-rempah, dan sejumlah uang logam. Punjen adalah simbol dari harta benda hasil jerih payah orang tua dari sejak berumah tangga dulu.

Baik sahabat budaya, masih dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara Perempat RRI Semarang ya. Dalam upacara temanten Jawa atau pernikahan Jawa ya, di saat orang tua melangsungkan pernikahan anaknya yang terakhir, upacara tumplak punjen dilakukan sebagai tanda telah selesainya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Acara ini dimulai dengan memanggil seluruh anaknya urut dari yang tertua sampai terakhir yang diikuti keluarga masing-masing. Kemudian orang tua secara berurutan memberikan bungkusan-bungkusan tadi kepada anak, menantu, dan keturunannya. Ini adalah teladan orang tua kepada anak-anaknya tentang kerelaan, tidak suka merebut hak orang lain, dan bahwa semua hasil jerih payah diberikan dengan adil agar anak keturunannya memahami panduming tumati, yakni manusia hidup di dunia sudah ada yang mengatur semuanya. Sebagai orang tua, kini mereka sudah tidak memerlukan lagi hal-hal yang bersifat keduniawian dan berniat ingin lebih kusuk lagi menembah ya marang Gusti atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumplak punjen adalah bentuk wejangan atau nasihat orang tua kepada anak keturunannya agar dalam menjalani hidup berkeluarga untuk selalu rajin bekerja agar bisa terkumpul hasilnya, dan amanah dilambangkan dengan bungkusan pemberian orang tua, yakni hasil jerih payah orang tua menjaga kesehatan dilambangkan dengan rempah-rempah, menjaga kebahagiaan dilambangkan dengan beras kuning, mempunyai sifat ikhlas dilambangkan dengan uang receh logam, tidak merebut hak orang lain, dan suka menolong dilambangkan dengan keseluruhan bungkusan serta isinya yang tidak disebarkan untuk dijadikan bahan rayahan atau rebutan, melainkan dibagikan secara berurutan dan tertib. Dalam hidup bersosial dalam masyarakat ya, tumplak punjen juga menjadi sebuah kode atau sandi tuan rumah kepada tamu-tamunya yang belum tahu atau berniat mengajak pesanan bahwa dia sudah tidak mempunyai anak lajang lagi atau anak yang belum beristri, artinya semua anaknya telah mentas atau sudah bersuami ataupun beristri. Berharap hal ini bisa diberitahukan kepada warga lainnya yang juga belum mengetahuinya. Selesai sudah tugas sebagai orang tua, dan kini mereka akan menjalani kehidupan baru minandito atau ngatek pandito, yakni mempunyai arti menanggalkan segala sifat keduniawian untuk menyatukan rasa dengan penciptanya, yaitu sempat sebagai tempat yang ngangsu kawruh atau petunjuk tentang hidup dan kehidupan bermasyarakat bagi anak keturunannya nanti.

Baik sahabat budaya, saatnya kita sajikan suguhan acara mini drama legenda. Malam hari ini akan menyuguhkan cerita asal mula anak sungai Mahakam.

0: sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak Sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebeli.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya, kesaktiannya hilang.

0: Iya, kenapa kak?
1: Kau sudah melanggar pesanku.
0: Hah? Pesan apa kak?
1: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
0: Astaga, maafkan aku ya kak.
1: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
0: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
1: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
1: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
1: Berkoteklah.

Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai.

0: nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu, Ayus menunggu Siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit Siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan Siluk. Ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang hadir di tengah masyarakat dengan tiga program. Pro 1, FM 89 dan AM 801. Inspirasi bagi keluarga Indonesia, mulai anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, informasi dan berita-berita aktual.
1: Potensi yang cukup untuk mensupport pada sistem
2: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 2, FM 95,3, menyuarakan kreativitas anak muda yang dinamis dan inovatif.
3: Turn your radio and keep stay tuned.
4: Bad Meets Evil featuring Bruno Mars dengan Leather.
3: Comedy Action Comic 8 Transmokings Part 1 berhasil menjaring lebih dari 1 juta penonton.
5: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Pro 4, FM 88,2. Pelestari dan penjaga tradisi budaya Jawa sebagai pembangun karakter bangsa.
6: Rasi dangu mboten cilik leluhur. Lah niku kan nggih pun tradisi
7: merpati. Wong sinawang ora kena dikukur mbuki.
0: RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah, mbokon ning Bali desa wae. Ra ono internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

0: Sing pada turu wanti neng lilir.
1: Ya ini wis rampung gaweane. Panjen wis rampung gaweane, awake sehat, wis bar salat sing keras agama Islam, ya ta. Ya turu ya kena. Monggo bengi arep duwe rencana upamane, ya ta, duwe rencana sholat tahajud gen iso tangi jam loro jam telu no, sore ngene iki wis sare iki ya kenek wae terus anu sing arep duwe rencana rondo engko monggo jam

양고 생어노 고세터 이스라엘 고노 생고 펑이네 아론드라기 자자 마투 가쿠 가쿠 가웨트 마오 어 왕리고 두

Halo, iki diolehke. Ngendikane para ustaz kiai kae ya ngono, diolehke nggo njaga ternak. Ngono ning ya kudu dijaga karesikane. Sing penting aja nganti duwe rasa gething. Ngono. Nah, kaya mangkono kuwi mau. Kaya mangkono kuwi mau. Baleni ning nggon rondo meneh. Iki budaya sing wis ana wiwit jaman kerajaan biyen, budaya sing apik iku padha diteruske. Kaya bengi iki engko aku ya rondo. Lah ya aku ora turu ya ene. Ora iso turu soalnya sekesok mau ki esok awan tangi sedelo. Ngono. Terus jemuahan mau ki nek cara wong Jawa jemuahan. Utawa sholat jemuah, sholat Jumat. Baru kuwi aku istirahat, gawean wis rampung kabeh, wis baru olahraga bareng yo. Istirahat turu meneh. Nanti menjelang asar tangi. Hawang nyambut

masyarakat Pabrayan Agung lan kesehatan pecandu kuwi yo pancen yo semakin memprihatinkan, meresahkan masyarakat tuh ora mung memprihatinkan, meresahkan tumrap keluarga sing ora kenal kaya ngono kuwi. Jalaran yo piye bocah saiki iki kadang-kadang iki dolane iki terlalu jauh. Terlalu jauh, tidak menggugu tidak menggugu kandane wong tuwa ngono kae. Monggo nek serawungan ning jaba iki ra yo tanpa kontrol wong tuwa. Kuwi gampang kena pengaruh-pengaruh elek. Salah sawijine yo ki mau nggon narkoba ki mau. Miturut BNN, bagai dua sisi mata uang. Narkoba ki mau iso dadi zat sing iso memberikan manfaat lan uga bisa ngerusak kesehatan jiwa lan rogo. Nah, kuwi ana maneka warna jinis obat-obatan.

Amargo ki efek ki yo iso menenangkan. Kuwi monggo mendukung penyembuhan pada yang ya sakit. Di rumah-rumah sakit. Ya, ya ta. Ning nek upamane dinggo kanthi dosis sing berlebih kuwi iso nyebabake kecanduan malah penyalahgunaan. Yang jaba-jaba kono kae iki

menyembuhkan pasiennya. Upamane duwe lara apa ngono wae iki butuh ditenangke, butuh di gawe efek halusinasi. Nek wis tenang lan iso menimbulkan efek halusinasi sing positif ki mau iso mendukung kesembuhan penyakit yang diderita oleh satu orang itu diperbolehkan. Neng yo kuwi mau pisan meneh kudu resep dokter sing ngurusi kudu kok terus tuku. Wah.

Wong lanang kok kaya cah wedok atuh kok kinang karo lipstik karo kotang ngono. Ya kuwi mau. Narkotika golongan siji. Kaya dene ganja, opium lan tanaman koka sing bahaya banget yang dikonsumsi amarga duwe resiko sing dhuwur, beresiko tinggi nuwuhake efek kecanduan. Narkotika golongan loro kuwi iso dimanfaatake kanggo pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah, jenis saki

an sak piturute. Nah, iki sing golongan loro iki berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan telu sing pungkasan kuwi sing duwe resiko ketergantungan sing cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Gue gue ono maneka warna jenis-jenis sing diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun saja tetap harus mendapatkan pengawasan.

Siji dehidrasi. Apa kuwi lek dehidrasi iki? Engko tak terangke. Waduh, sajake. Penyalahgunaan zat kuwi iso nyebabake keseimbangan elektrolit berkurang. Akibate engko awak utawa badan kuwi kekurangan cairan sing disebut dehidrasi. Iki kok ya bengi-bengi omong dhewe ning cakruk. Ngene iki kok ya lembing iki kok ya nakal men ta ya.

Terus muncul halusinasi, perilakunya lebih agresif lan tidak terkontrol. Terus ngono rasa sesak nafas bagian dada. Jangka panjangnya saka dampak dehidrasi iki terus iso nuwuhake penyebab perusakan utawa kerusakan

monolog. Saliyane dehidrasi iki mau terus nuwuhake halusinasi. Halusinasi iki dadi salah sijine efek sing sering dialami dening pengguna narkoba kaya dene ganja. Oh, kae mulane kae nek wong senengane halusinasi sing tidak terkontrol ngono kae carine iki ya ning anu-anu kuwi perlu diamati lebih dalam atau diwaspadai. Weh, ojo wong iki mbuh secara sengaja utawa ora iki kelebon narkoba ganja ki mau. Lan ora mung kuwi ya. Ing sajroning dosis sing berlebih melampaui batas, kuwi uga nyebabake muntah, mual, rasa keweden sing berlebih. Eneng iki mung cemas, khawatir, takut, cemas, khawatir, takut. Tak among kok. Kamong kok ora

terus engko iso nurunake tingkat kesadaran. Amarga pemakai sing gunakake obat-obatan kuwi mau sing dosisnya berlebih tanpa pengawasan dokter, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Wah, wong nek wis kesadarane berkurang drastis arep piye meneh? Iya toh, wis ora iso nglakoni urip, ora iso

karo tenaga ahline, tenaga medise sing duwe keluarga sing kaya ngono kuwi aja ditekne wae mesake bocahe ya mesake keluargane. Aku nek terus bocah iki ilang ingatan rumangsane pakne rombok niki arep menehi sego, arep menehi duwe ngono dikira wong. Wah, kok ngopo kok aku arep jupuk karet. Wah, wis payah. Saliyane nurunake tingkat kesadaran sampai ilang ingatan kuwi ya iso sing jelas kuwi iso menyebabkan gangguan kualitas hidup. Dampake narkoba kuwi

Bapak nek wong-wong iki wis ora nyambut gawe, ora iso nyambut gawe mergo gangguan narkoba iki mau awake wis keserang narkoba iki mau ya terus engko nuwuhake masalah ngene nggon keuangan, finansial ngono kae. Terus masalah ekonomi, masalah mental, masalah hubungan komunikasi karo keluarga, tangga teparus, dulur lan kabeh wong. Durung mengko nek nganti berurusan karo pihak kepolisian nek wis kebukten nglanggar hukum. Mulane kuwi mau sing jenenge narkoba utawa narkotika iki mau hanya diperlukan dan diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Kuwi sing sah secara hukum dibenerke. Selebihnya ya, di luar itu obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ya, sekali lagi, tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Sing ono mung kualitase hidup dadi terganggu, relasi karo keluargane ya kacau, kesehatan menurun. Lan sing paling elek ki mau menyebabkan kematian ora. Wes. Mulane kuwi aja coba-coba memakai barang sing berbahaya. Kaya ngono kuwi amarga resikune sangat tinggi tumprap urip lan kesehatan. Ya lah. Nek ngandhi mati ngono kepiye ora. Apa ora kelangan. Kok kae tak sok krungu berita-berita jarene

ngono. Upamane ditokke kuwi iso menimbulkan kematian amarga kejang-kejang sing ora ketulungan ki mau. Iki akibat kae. Tekae bener ke lho. Tekae mergo sing diwaca ki sumbere saka anu website Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Weh, alah iyo kok kaya Semar mamawan wakti rurui kakang gua jokoy Semar.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Mapak Hari Bhayangkara kaping 18 Polrestabes Semarang gelar bakti sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Batang gagas program inovatif Ketan Budaya. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Mapak Hari Bhayangkara kaping 18 Polrestabes Semarang gelar bakti sosial kanthi nyaluraken bantuan air bersih lan 100 paket sembako tumrap warga terdampak kemarau ing Kelurahan Jabungan Banyumanik. Dinten Rebo 17 Juni 2016. Kegiatan kemanusiaan ingkang dipun pimpin langsung dening Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Heri Wahyudi menikom, paring distribusi 3 unit truk tangki lan kanti total kapasitas 19.000 liter air bersih. Aksi menikom wujudaken wujud nyoto. Rawuhipun Polri, salebetipun ngenteng-ngentengi beban masyarakat sarta ngrupeketaken kemitraan, lan warga ugi nyambut antusias amargi pasukan toya ing lingkungan nipun wiwit nipis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Batang gagas program inovatif Ketan Budaya, singkatan saking kolaborasi pelestarian budaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum pembelajaran SD. Dene Kabid Pembinaan SD Nur Laili Endahwati paring katerangan bilih program menika nggadahi ancas kangge ngatasi penurunan minat lari tumrap tradisi lumantar pengenalan sedoso dolanan tradisional kalebet congklak, egrang lan gobak sodor. Dipunajab inovasi menika saged ngubah utawi ngewahi kebiasaan anak ingkang sampun kecanduan gadget sarta mbentuk karakter solidaritas, kerjasama lan tanggung jawab. Wonten sosialisasi program menika sampun dipun lampahaken dinten Rebo 17 Juni 2016 mapak rencana peluncuran lan festival dolanan anak 6 Juli 2016 ingkang badhe tumapak. Para miyarsa, atusan siswa nderek festival permainan tradisional ingkang gadahi judul Sinergi Generasi dan Akar Budaya Siaga ing kantor Kelurahan Pandian Lamper Kota Semarang dinten Rebo 17 Juni 2016. Salah setunggalipun agenda wonten ing salebetipun kegiatan kasebat inggih menika perlombaan tarik tambang antar pelajar. Festival menika kagelar minangka sarana efektif kangge ngirangi ketergantungan anak tumrap gawe sarta nglatih kemampuan motorik. Sanesipun menika, ajang kebudayaan menika ugi dipunajab saged mbangun sportivitas, ngrupeketaken karya sesarengan, gotong royong, ningkataken interaksi sosial, sarta nglestanturaken ugi ngenalaken ragam permainan tradisional khas Indonesia dumateng generasi muda. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhaipun. Para miyarsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kendal ngluncuraken inovasi Kensira
singkatan saking Kendal Cyber Acceleration, kangge nyataken keamanan informasi lan nyepetaken tata kelola pemerintahan digital ingkang aman. Ginagas dening Kabid Statistik dan Persandian Nur Sikin, program menika ngrespon temuan gangsal 0,6 yuto anomali traffic cyber sadangunipun 2000 selangkung lan sadaringipun taksih dipun kelola sacara manual sektoral. Kensira netepaken tigang pilar utami inggih menika standarisasi berstandar internasional SNI ISO garis miring IEC 2000/2000 ingkang bentuk agen cyber ing saben OPD sarta digitalisasi pelaporan insiden lan fasilitasi tanda tangan elektronik TTE lumantar sistem dashboard. Inovasi ingkang dipun uji coba wiwit Mei 2016 menika salajengipun dipun ajab saged samsaya njurung ekosistem digital Kendal. Pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR masang ulang portal ing kalih sisi jembatan Loji Lama kangge nglindungi struktur cagar budaya kolonial kasebat ing kendaraan bertona sebesar. Akses menika dipunwatesi namung kangge pejalan kaki, pesepeda, sepeda motor lan kendaraan ringan. Kabid Bina Marga DPUPR Romi Yulianto paring katerangan bilih Rebo 17 Juni 2016 bilih penutupan sementara taksih dipun lampahaken amargi beton struktur bawah jembatan wonten ing salebetipun tahap pengerasan saderengipun pengaspalan ulang ing sambungan utawi expansion join. Warga dipun imbau supados sabar mboten nglangkungi lan nderek ugi njagi portal sarta njurung penataan pedagang ing bidang ing badan jembatan menika amprih kenyamananipun sesarengan. Ingkang pungkasan, kadhaipun 600 kepala sekolah lan tenaga pendidik SMP Sembanyu Mas Raya nderek pembukaan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS KAP ingkang kaping sedasa ing Surya Yuda Park Banjarnegara Rebo 17 Juni 2016. Kegiatan tahunan kabukok dening asisten sekretaris daerah Sekda Banjarnegara Anang Sutanto ingkang dipundereki dening peserta saking Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas lan Cilacap. Nandhingaken sangang cabang olahraga lan seni kalebet tenis, futsal, voli inggo lomba sambung lagu ajang menika ngusung tema persatuan. Kompetisi menika dipun ajab mboten namung winates ngoyak juara namung kemawon saged dados wadah silaturahmi tukar pengalaman utawi sharing sarta ningkataken kesehatan psikologis amprih mutu pelayanan pendidikan ingkang langkung sae ing wilayah Banyumas Raya. Mekaten para miyarsa pawartos basa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Nur cahyamu.

Rikala netramu ambalang lirik katyo kepanah

asesuka jroning mana tuhu binerkahan gusti

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne.
0: Oh.
1: Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Dukderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di kota Semarang. Perayaan ini dimulai sejak masa kolonial. Perayaan dibuka oleh wali kota dan berperan sebagai adipati. Dimeriahkan oleh sejumlah mercon atau petasan dan kembang api. Nama Dukderan merupakan onomatop dari suara letusan. Duk yang berarti bunyi yang berasal dari beduk. Sementara deran adalah suara dari

0: yen wis syukur terus sabar, yen wis sabar terus narimo. Niku kuncine gesang wonten ngalam donya.
1: Enjing.
0: Wonten iki mastani ngaten, Pak. Ayo bintang kae seneng mendino cedak wong ayu, malah ngunggu-ngunggu, Pak. Ngunggu-ngunggu.
1: Ngunggu-ngunggu pripun?
0: Lah wong ya mung cedak tok niku lho, Pak. Mesti rapi taden.
1: Enjing.
0: Lah engke rek ngunggu-ngunggu to, Pak. Pilih ra cedak blas malah ra mikir. Terus ra gengsang-grengseng ngoten iku. Waduh, ayo sing ngipi tok tiwas niku.

0: Kerongnya kok beda-beda piye to Mas?
1: Karepe ya padha mrucut.
0: Pejane sing duwe bojo nanging aja loro. Kok kene mengkok suarane rada beda. Pejane sing duwe loro.
1: Lah ya pejane sing duwe loro, rono judur rene judur ra ngater nggih Pak. Kenal nek guru siji ngopo
0: kok. Jenengan suwan rene kok entuk support kata sanget to.
1: Abang ape bolo niki lho abang niki lho. Wis gabung nggih Pak.
0: Kunci to Pak. Nek ngono aku tak bali salin bisa.
1: Ayo salin. Nek golek bolo akeh abang. Iki cara nek ben payu lah sak wis bubar ora payu. Nggih. Ayo bangun negarane. Ora peduli abang biru kuning ijo lorek-lorek. Yen ono karep dadi siji bakal enteng negara yen nang lulus saka godaan saka jebakan.

Nuwun sutresna budaya. Ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan kawan welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Besok meneh nek jumenengan aku rasa dijak. Wah, melinder bokongku suwene ora jamak. Wah, wong tuwa sila suwene ora jamak. Kok ya aku jane wakil sliramu ora wis bisa to Kakang Barada.
1: Kok dadi sing kok sengeni aku iki?
0: Ha kowe sing antri aku kowe kok.
1: Oh iya iya iya. Ya ya ya. Boyok pancen jamak. Kowe sing
0: pegleh.
1: Tak kanthi sing kena tak percaya tak jak nyambut gawe bebarengan iki kowe. Dadi nek ana bab sing kowe ora cocok ning atimu, aku sing luput. Ya wis.
0: Ngregetke kok kowe. Wis suwe-suwe kira-kira wis arep rampung bareng tempuk arep kembul bujana pesta kowe pamit. Aku mau nek ora disandhet karo Sang Prabu Erlangga sida ra pesta aku. Wah, wis waton seloyo terus wong tuwa kok wis jan wah.
1: Wis. Kowe iki angger ming wong loro karo aku liyane gojek wis ora ana meneh.
0: Lah ning gregetke tenan lho kowe iki. Wis arep mingset ora wani aku ning melinder tenan lah suwe tenan jumenengan.
1: Lah ya ming mergo seko jirehmu. Wong kowe karo aku ki sesepuh. Sasat gurune jeng Pangeran Erlangga nalika semono.
0: Iya.
1: Lah kok ning paseban kaya ngono sambat ngaruwara, he?
0: Wah, wis. Nah iki bareng wis arep bali ning Lemah Tulis, aku njur kelinganku wajibanku, aku ki nek terus nyambut gawe ngono wae, aku ki ora ering, ning nek dijak rembukan suwe iki aku wis sok kentek analar.
1: Lah wong sing jeneng gawean ki mlaku dadi sing kok kandhake ki bener. Tegese mau nandangi ki njur mengko kuwi mengko meneh kae, ora ana jelehe. Ning nek rembugan pancen ya angel pancen.
0: Nah, ra ngono.
1: Lah terus kelingan apa sing tok karepke iki?
0: Ah, kewajibanku.
1: Kok kuat. Lah nek ora mudeng to aku sing tok karepke iki apa kok kewajiban?
0: Saiki negara wis kababar, ya toh? Gatuloyo wis rampung. Sang Prabu Erlangga wis jumeneng. Iki gawe negara anyar. Gatuloyo anyar. Gawe iku adate sok gampang ning le memetri kuwi sing angel.
1: Le ngrumat, le ngupakara.
0: Oh, ya ya. Ning jeneng negara Nata Kawula Narapraja padha nyambut gawe iki ra diwiwiti saka katentreman dhisik. Tanpa tentrem negara ora bisa mangun, ya lahir ya batine. Namung kok sing jeneng wong gawe rusuh, wong ora seneng karo katentreman kuwi mesti isih ana.
1: Kok adhihe kadentang andake kaya ngono ki ming gagap-gagap apa pancen weruh sing sak tenane nek isih ana wong sing kira-kira ngagro-agro jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Ah mesti isih aku iso kandha kaya ngono ki, aku isih nyubriani wong.
1: Hah? Lah iki aku butuh ngerti, Di. Kuwi wong kuwi sapa? Wong ngendi? Nek perlu ayo gek ndang dirampungi ngono.
0: Ki Jangkung.
1: Hah? Ki Jangkung.
0: Ki Jangkung kuwi ra biyen tau suloyo karo aku kalah ning tak teke wae. Tak jorke wae senajan dheweke cacat kepriye wae tak jorke wae.
1: Lho, wong wis cetha kalah mungsuh kowe. Terus kowe ngandake nek wis cacat. Isih nyemelani apa meneh wong kaya ngono kuwi?
0: Sing jeneng wong cacat kuwi ya isih iso mbebayani. Pikirane, guneme karo pedhang landhep ilat. Iki tak wejang genti kowe.
1: Dadi upamane sing cacat sikile ning wicarane isih banep. Weh, ya bener-bener kowe bener.
0: Arek landhep ilate karo. Ya, mongko Ki Jangkung kuwi nalika semana nalika aku durung ketemu kowe iki nyolong laku arep ning ora wari, tak sandhet tak kon bali ning Guwa Pasiraman. Ning sajake ora dadi karepe. Mulai iki rampung ing jumenengan iki atiku ra penak, aku kepengin niliki ning Gua Pasiraman.
1: Apa petung?
0: Apa
1: petungmu nek Ki Jangkung menyang Worawari? iki njur ana kekuatan sing luweh ngono apa piye?
0: Lah ya njur mbebolahi wong kono-kono dikon gawe rusak ning praja kene ra ribet mengko nek saka pintere oleh ngomong.
1: Hah? Nah, terus janjine mbiyen piye kok dadi kowe saiki arep niliki ning ngendi Gua Pasiraman?
0: Heeh. Janjine dheweke semertobat ora bakal wani lunga ning dindi utawa gawe kisruh. Ngono. Ning atiku saiki ora penak ayo Kang, kowe genti tak jak. Tak jak ning gone papane si
1: Gua Pasiraman ku. Ya, ayo, ayo gancangan.
0: Ah, kene iki papane.
1: Nyatane kok sepi.
0: Coba tak golek ana adate sok semedi ning kono kae.
1: Oh, ya ya.
0: Entur ke papa. Eh, Jangkung. Jangkung ngaku e Kak Genta, butuh ketemu kowe. Jangkung. Parah. Nah, blai tenan to Kakang?
1: Piye?
0: Blai tenan wis, wis.
1: Tegese ora ana ing Gua Pasiraman kene sik Jangkung.
0: Suwung tinemu suwung, eh. Ora ngandel. Tilik ana kae panepen.
1: Aku ngandel. Eh, aku ngandel. Aku percaya marang kowe. Nek ngono panggraitamu wis cetha.
0: Nek ngono tak tututane saiki ning ndi dheweke, eh? Tak golekane.
1: Aja. Aja.
0: Kok ora oleh ki kepiye?
1: Aja kesusu. Mengko nek kowe kesusu kleru oleh mutu mindak. Saiki ayo dipikir bebarengan sing sak pekoleh-pekolehe. Mengko aku ora bakal negakake marang kowe, Adi.
0: Apa diaturake ning ngersani Sang Prabu Erlangga?
1: Ya ngono becik.
0: Wes,
1: ayo ngono. Lerem dhisik ana ing lemah tulis.
0: Jok.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padang Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang. Saya Tete Samboto yang pagi hari ini menyapa Mas Bayu semuanya. Dan tentunya dengan serangan acara telah kami siapkan untuk mempersamai aktivitas Kang Mas Bayu di kesempatan hari ini. Teriring harapan, semoga Kang Mas Bayu selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas, dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi target-target yang akan kita lakukan di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Salam saudara sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita selalu ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sampai sepanjang hidup kita. So hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan untuk memuji Dia, menyembah Dia, dan juga mendengarkan sabda firman Tuhannya yang luar biasa. Haleluya. Oke, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita kepujikan satu pujian dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Salam saudara sekalian. Kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah jangan kamu khawatir, ya. Tidak usah khawatir. Saudara sekalian, hidup kita ini sudah dijamin sama Tuhan. Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sampai selama-lamanya. Itu yang luar biasa yang perlu kita responi di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang sudah ikut Tuhan tetapi khawatirnya luar biasa. Khawatirnya itu minta ampun, saudara. Ya, sehingga hari-harinya itu dipenuhi dengan kekecewaan. Kalau khawatir terus kan akhirnya jadi kecewa. Ya, bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melakukan pertolongan, tidak bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan kita, tidak bisa memberi solusi, seolah-olah begitu ya. Dan seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, saya katakan, Tuhan itu sanggup membuat apapun yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan sanggup melakukannya, ya. Karena Tuhan itu akan memelihara anak-anak-Nya yang terus punya pengharapan di dalam Dia. Kalau kita masih ada pengharapan dalam Tuhan, artinya kita ini masih ada komunikasi, masih ada persekutuan, kita masih membaca firman Tuhan, kita masih berdoa dan sebagainya, maka di situ sebenarnya Tuhan sangat memperhatikan hidup saudara dan kita semuanya. So tidak ada satupun yang mengkhawatirkan gitu ya. Tetapi dalam hidup kita ini yang paling sering terjadi adalah kita takut dan khawatir. Jangan-jangan gitu ya, pikiran kita mulai mengatakan begitu. Wah, jangan-jangan ini akan terjadi seperti ini, A, B, C dan sebagainya. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Apakah Tuhan mengatakan demikian? Kan tidak. Tetapi kita, pikiran kita seringkali mendahului. Ya, perkataan kita seringkali seolah-olah lebih apa ya, lebih akurat dari apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Jangan, saudara. Jangan berbuat seolah-olah bahwa kita ini punya kekuatan sendiri untuk kita melakukan dan ada terobosan dalam hidup kita. Ya.
Sekalipun ada terobosan yang seolah-olah itu adalah dari diri kita sendiri, tetapi saya mau katakan bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, orang tidak akan pernah bisa berhasil. Tanpa pertolongan Tuhan, orang tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam hidupnya. Ya, yang terjadi hanyalah nanti terjadi kekecewaan, ya, kegagalan, akhirnya menimbulkan kepahitan, gitu ya, sungut-sungut, dan lama-lama tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita ketahui, saudara, dalam kita mengikut Tuhan. Ada banyak hal yang kita ini seakan-akan tertindas, tertekan. Pemazmur juga mengatakan bahwa hidupnya itu seolah-olah kayak ada penindasan yang begitu kuat. Ya, maka dia sering mengatakan, ya Tuhan, jawablah doa kami. Daud mengatakan begitu. Nah, kenapa? Sang Daud adalah seorang raja yang diurapi, yang luar biasa. Itu pun dia merasakan ada tekanan yang begitu kuat. Ada sesuatu yang membuat dia itu harus selalu dekat dengan Tuhan. Sebab kalau dia jauh dari Tuhan, wah itu akan semakin luar biasa serangannya, ya, tekanannya, dan kemudian berbagai hal yang ada yang dihadapi, masalah, persoalannya, itu semakin tidak bisa kita lakukan untuk kita membuat menjadi semuanya ada solusi. Nah, tetapi untungnya di Daud ini, pemazmur ini, dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Jadi segala sesuatunya dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Mazmur di awal-awal itu, Daud tentang mengatakan tentang orang-orang fasik, ya. Dia mengatakan tentang bagaimana orang-orang itu punya rancangan-rancangan yang jahat, ya. Lidahnya penuh dengan kejahatan dan sebagainya. Ini menggambarkan, saudara sekalian, jika kita tidak ada di dalam Tuhan, jika hidup kita ini berada di luar Tuhan, maka yang terjadi adalah kefasikan. Ya, sudah tahu tentang Tuhan, sudah tahu hukum-hukum Tuhan, sudah ngerti tentang Yesus Kristus Juru Selamat, tetapi hatinya tidak percaya. Ya, dan ini hati-hati di era sekarang ini. Seringkali kita orang-orang percaya akan dialihkan, ya, oleh hal-hal yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga komunikasi dengan Tuhan itu akan menjadi semakin sedikit, ya, akan semakin tipis. Tetapi komunikasi kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan media sosial, dengan gadget kita, akan semakin meningkat, ya. Nah, ini adalah kondisi di akhir zaman, ya, di mana manusia diuji dengan berbagai hal yang begitu berat. Ya, apakah mau ikut dunia atau mau tetap ikut Tuhan Yesus, itu menjadi satu pilihan yang harus betul-betul ditentukan. Ya, sekaranglah saatnya. Sebab saudara sekalian, kita lebih percaya kepada berita-berita di media sosial, sehingga memori kita nanti akan banyak dipenuhi, yaitu dengan namanya memori-memori yang kita dapatkan dari media sosial. Sedangkan kapasitas memori kita ini sebenarnya kan harus juga kita pergunakan, itu lebih besar adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak punya firman Tuhan, bagaimana kita akan hidup selamat, saudara? Tuhan itu mengasihi orang-orang berdosa, tetapi Tuhan itu benci dosa. Ya, ini harus diingat. Jadi kalau kita ini sekali kita ini sudah diselamatkan, sudah terima Yesus, ada pujian mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, gitu ya. Sekali kita ada dalam Kristus, memilih Tuhan Yesus, maka selama-lamanya sampai sepanjang hidup kita, kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang ke-25 ini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, ini yang mengatakan itu Tuhan Yesus sendiri, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara sekalian, kita mulai di sini. Jangan khawatir akan hidupmu. Enggak usah khawatir dengan hidup kita. Ya. Yaitu antara lain apa? Yang kamu makan pertama. Apa yang kita makan itu Tuhan sudah menyediakan, dan Tuhan tidak akan pernah kekurangan bahan makanan yang akan diberikan kepada anak-anak-Nya. Itu satu catatan yang penting. Tuhan menyediakan semuanya yang ada untuk supaya kita tidak pernah berhenti untuk makan. Ya. Yang kita makan Tuhan menyediakan sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Sudah miliaran orang yang makan terus ganti generasi demi generasi. Mereka semuanya makan, tidak ada satupun yang tidak makan. Tetap ada persediaan bagi dunia ini. Saudara, kalau kita bayangkan kalau makanannya berhenti, saudara, akan banyak orang yang mati tergeledak di mana-mana, ya, karena mereka tidak mendapatkan makanan. Namun sampai sekarang tidak. Tuhan tetap memelihara saudara dan kita semuanya dengan menyediakan semua kebutuhan hidup kita yang untuk kita makan supaya kita tetap bisa menjalani hari-hari kita. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kamu minum, ya tidak usah khawatir. Sebab Tuhan menyediakan air yang begitu berlimpah, ya. Di mana-mana terdapat air, artinya bahwa air itu tidak akan pernah habis. Sekalipun di satu tempat mungkin ada yang kehabisan air, tetapi sesungguhnya Tuhan menyediakan keperluan untuk minum kita ini dengan berlimpah, ya, sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita artikan juga di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, bahwa makan dan minum ini adalah bicara juga soal bagaimana jiwa kita ini dikenyangkan oleh makanan surgawi. Jiwa kita ini dipenuhi dengan air yang datang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya. Makanan dan minuman bicara tentang firman Tuhan yang hidup sebagai makanan yang paling eksklusif bagi jiwa kita, bagi orang yang percaya. So artinya kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita makan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan pernah merasa lapar dan haus. Ditambah juga secara jasmani, saudara dan kita semuanya tidak akan pernah lapar. Di kampung tengah kita, ya, tidak akan pernah merasa lapar dan tidak akan pernah merasa haus. Jadi makanan yang paling eksklusif yang pertama adalah firman Tuhan. Setiap waktu, ya, pada saat seperti ini juga, maka yang kita makan itu adalah firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi lapar, supaya kita tidak menjadi dahaga, ya. Kemudian janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, ya. Yang mau kita pakai pun tidak usah khawatir. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, ya. Pakaian kita untuk menghangatkan tubuh kita, ya. Untuk menjadikan kita tampak lebih bagus, lebih keren gitu, ya. Tuhan menyediakan semuanya itu. Dan kita tidak usah takut, saudara sekalian. Semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pakaian saudara dan saya dan semua orang itu Tuhan menyediakan. Buktinya apa? Sampai sekarang pakaian-pakaian yang baru, yang luar biasa selalu dibuat, dan bahannya selalu ada, bahkan berlimpah-limpah, ya. Artinya bahwa Tuhan itu menyediakan semua yang ada, ya, untuk supaya manusia tidak merasa kekurangan. Ya, makan minum terpenuhi, tapi kalau tidak ada pakaian, saudara, masuk angin gitu, ya. Kalau tidak ada pakaian yang hangat, wah enggak bisa tidur. Kalau tidak ada pakaian, wah tidak bisa melindungi kita dari matahari dan sebagainya. So, dikatakan di sini, janganlah khawatir apa yang akan kita
pakai ya. Jadi pakaiannya sudah tersedia. Dan sekarang kita melihat ya model-model pakaian yang begitu banyak macamnya. Modelnya juga begitu luar biasa. Ya, orang-orang yang berbisnis di bidang pakaian ini, wah, itu sepanjang masa, saudara. Sebab orang berpakaian itu tidak mungkin beli sekali akan dipakai seterusnya. Ya, paling hanya beberapa waktu, mungkin 3 bulan sampai 1 tahun, ya. Ya, kalau ada juga sampai 3 tahun, ya, karena memang tidak ada uang untuk membeli, ya, dipakai terus juga nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang pengen penampilannya selalu oke, maka pakaian ini menjadi salah satu pengeluaran itu ya, yang cukup besar di dalam kehidupan kita semuanya. Itu. Kemudian yang berikutnya apa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Hidup ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Artinya bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup kita ini, ya, itu ada hal-hal yang semuanya itu terasa penting gitu ya, tidak ada nggak penting gitu ya. Tetapi itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang di sorga. Ya. Burung-burung yang ada, kemudian kita melihat ya, burung-burung yang di langit, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Ya, kalau burung-burung diberi makan, masa kita ciptaan ini, manusia ini yang luar biasa itu tidak diberi makan, tidak disediakan makanan. Nah, ini menjadi satu hal yang Tuhan mau supaya kita ini tidak takut dan khawatir, saudara, menghadapi kehidupan ini. Yang kita takutkan seringkali kita, wah, besok mau makan apa. Duh, kalau kita percaya besok Tuhan menyediakan. Anak-anakku meh makan apa. Loh, Tuhan menyediakan bagi kita. Tidak usah takut dan khawatir. Dan siapa saja, semua orang, mereka disediakan makanan supaya mereka bisa bertahan hidup. Kita ini lebih daripada burung-burung itu. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Ya, yang mereka lari ke sana kemari, menyanyi gitu ya, bermain-main dengan teman-temannya. Kemudian dia mengerami telurnya dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa burung-burung di udara, mereka yang tidak menanam, tidak melakukan apapun seperti manusia, Tuhan menyediakan baginya. Ya, sehingga mereka boleh berkembang biak ya, semakin banyak. Di satu tempat burungnya semakin kicaunya semakin luar biasa. Saya punya pohon mangga di depan. Waktu belum saya tebang, itu mangga itu semakin rimbun gitu ya. Yang pertama memang di halaman saya itu terasa teduh. Kalau saya duduk di luar gitu, terasa nyaman gitu, dingin gitu ya. Karena ada panas, dahan-dahan mangga itu yang menahan panas dari atas. Tetapi karena sesuatu akarnya itu masuk ke dalam rumah, nah maka akhirnya saya tebang. Eman-eman banget sebenarnya, karena mangganya itu adalah mangga apa mahajer apa yang gede gitu ya, yang sekali buah itu satu biji bisa sampai 2-3 kilo. Dan kemudian pada waktu mangga itu tumbuh rimbun, setiap pagi karena dekat dengan kamar saya itu mendengar kicauan burung yang begitu banyak. Saya tidak usah ngingu burung yang di dalam sangkar, tapi setiap pagi itu kicauan burung itu di atas saya itu, di depan rumah itu, begitu banyak dan luar biasa. Bahkan sampai turun-turun ke ke halaman itu, mereka mencari makan di sana. Dan kemudian
karena saya tebang, karena memang harus kami hilangkan ya, karena bahayanya akar yang begitu besar itu. Dan kemudian kami ingin ada tempat yang lebih luas, maka kami tebang. Dan sekarang tidak ada lagi burung-burung itu di sana. Tidak ada lagi suara burung di pagi hari yang ketika kami bangun itu berkicau dan memberikan nyanyian kepada kami. Sudah tidak ada lagi, saudara. Karena pohon yang untuk mereka bernaung sudah tidak ada. Tidak mungkin mereka akan berkicau kalau enggak ada pohon yang bisa menaungi mereka atau membuat sarang di tempat itu. Ya, ini saudara sekalian, saya melihat burung-burung itu begitu bersuka cita. Makan mereka tidak pernah kekurangan. Bahkan anak-anak mereka yang mulai lahir gitu ya, itu semakin banyak. Dan mereka pun tetap diberi makan oleh Tuhan. Kalau yang demikian saja dilakukan Tuhan, saudara, apalagi saudara dan saya, kenapa kita menjadi takut? Kenapa bisa kita menjadi khawatir ya menghadapi kehidupan ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada kan? Karena kita ini khawatir dapat menambahkan sehasta dalam hidup kita, menambahkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, enggak ada. Tetapi kekhawatiran yang begitu terus-menerus yang dialami, yang dilakukan, ya, itu akan membuat kita menjadi semakin takut. Bisa-bisa juga akan meninggalkan Tuhan. Ya, karena apa? Merasa bahwa doanya tidak dijawab. Daud juga merasakan hal itu. Ya, jawablah doa kami ya Tuhan. Ya, dengarkanlah doa kami ya Tuhan dan sebagainya. Ya, seorang Daud, seorang yang luar biasa. Mereka, dia tetap memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi tidak ada kekuatan yang muncul dari dirinya. Ya, sebenarnya bisa kan? Dia tuh merasa kuat, dia merasa hebat, tercukupi karena dia raja. Semua kebutuhannya tinggal minta aja sama punggawanya, udah datang. Ya. Jadi tidak ada yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi dia adalah orang yang luar biasa, yang memiliki komunikasi dengan Tuhan itu yang luar biasa. Nah, pemazmur ini kan mengajari kepada kita juga supaya kita ini hidup ya dengan kehidupan yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya akibatnya adalah kita ini merasa bisa. Kita ini tidak perlu Tuhan lagi kan begitu ya. Wong semua bisa saya lakukan. Nah, kalau kesombongan kita muncul, yang terjadi adalah kita akan menjadi jauh, membelakangi Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Ya. Terus kita mulai ngomong sama teman-teman, sudahlah rasa doa-doa itu. Rasa Yesus-Yesusan gitu katanya. Terus kaya aku lho ngene wae iso berhasil. Satu kali saya mendengar cerita dari orang lain, dari pendeta yang lain, beberapa tahun yang lalu. Dia bertemu dengan seseorang, dia adalah seorang hamba Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika ketemu dia, aku sudah tidak melayani lagi. Loh, kenapa Pak? Wah, melayani Tuhan itu berat. Enggak ada apa-apanya, gitu ya. Maka sekarang saya mendirikan sebuah restoran. Lihat, restoran saya ramai kan, gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang, satu contoh, saudara. Kalau kita tidak hati-hati untuk kita ini, apa ini, meresponi hidup kita ini, kemudian kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang terjadi adalah kita menjadi kecewa. Dan akhirnya setelah kecewa itu, maka dia meninggalkan Tuhan. Dan dia merasa bisnisnya akan menjadi berhasil dan banyak uang, menjadi kaya, maka itu sudah cukup bagi dia. Katanya seperti itu. Saudara sekalian,
Sementara kita ini ikut Tuhan itu bukan panggil mencari kekayaan. Kalau kita melayani Tuhan, bukan kita untuk mencari yang namanya mungkin persembahan kasih, tidak. Tetapi arahkanlah hati kita dulu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu harus manut dengan komandannya. Ya. Diperintahkan ke sana ya berangkat, perintahkan ke situ ya berangkat. Sampai penghidupan kita sendiri, kita tidak mempedulikan hanya kepada sang komandan. Ya, kita ini melakukan tugas-tugas kita. Artinya kita kepada Tuhan juga sama, saudara. Kalau kita tidak khawatir, kalau kita ini tetap hidup kita, bahwa Tuhan yang akan pelihara kita sampai selama-lamanya, ya kita melakukan segala pekerjaan yang ada yang Tuhan percayakan, ya semuanya sudah disediakan. Zaman dulu waktu saya masih awal-awal ikut Tuhan itu, wah begitu luar biasa saya ini, waktu saya sampai tidak saya perhatikan. Ya, ketika pulang dari kantor kami langsung masuk ke pelayanan gitu ya, dan itu sampai malam. Dan itu terus kami lakukan terus gitu, terus menerus. Ya, karena saya juga punya anak kecil yang saya titipkan kepada orang tua saya. Nah, suatu kali mungkin karena anak saya itu saya tinggal terus untuk pelayanan dan kemudian dititipkan ke orang rumah gitu. Akhirnya muncul satu perkataan dari orang tua saya. Gereja, gereja terus gitu ya. Anaknya sampai orang diupeni. Ya memang itu salah, saudara. Tetapi karena waktu itu kami sedang begitu luar biasa, saya ini di jamaah Tuhan, saya tidak pantang menyerah ya. Akhirnya tetap berjalan dengan baik dan saya terus bisa melayani Tuhan. Dan anak saya juga tidak kapiran gitu ya. Artinya memang ada satu pembantu ya, dulu masih mudah kan mencari pembantu untuk anak-anak itu. Dan acara kami untuk pelayanan masih bisa berjalan. Saudara sekalian, tidak gampang kan kita masuk dalam pelayanan yang kita ini akan memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Tuhan. Wah, itu tantangannya luar biasa. Tetapi saudara sekalian, saya juga mau kasih tahu bahwa dalam hal kita melayani Tuhan, jangan semuanya juga kita curahkan waktu kita untuk pelayanan. Tetapi keluarga kita juga harus kita perhatikan, karena kita juga harus punya komunikasi yang baik dengan keluarga kita. Itu. Kemudian dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Dan sebelumnya dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya. Ada banyak tumbuh-tumbuhan yang mereka ini sangat indah didandani sama Tuhan. Dan dalam waktu dekat dia sudah menjadi kering. Hari ini tumbuh, besok sudah tidak ada. Tuhan melakukan semuanya itu, saudara. Nah, sekarang apakah Tuhan akan melupakan kita sebagai anak-anak-Nya? Ya tentu tidak. Tuhan akan pelihara saudara dan kita semuanya. Untuk kita ini diberikan segala hal yang kita perlukan. Dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai Tuhan mendandani kita, saudara. Kalau bunga-bunga di ladang saja didandani sedemikian indah, saudara dan saya akan lebih daripada itu. Itu saudara sekalian. Terus kenapa kita takut dan khawatir? Kenapa kita terus menerus setiap hari kekhawatiran itu melanda kita? Ya kalau itu terjadi, artinya kita ini kurang hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita ini jauh, ya hati-hati saudara. Tetapi kalau kita punya hubungan yang dekat,
maka saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan loh, ya. Tetapi Tuhan menyediakan dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Itu saudara sekalian. Kemudian di ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata begitu, saudara. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah, dia akan mengatakan, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa, kata firman Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wes ngerti, kayak gitu bahasa Jawanya. Dah tahu. Tuhan sudah mengerti semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu loh, Bos. Terus kenapa kita jadi khawatir terus-menerus setiap hari? Ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak usah diragukan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah kategori orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Karena kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Yesus Tuhan kita. Jadi, apa yang kita butuhkan, yang kita makan, minum, pakai, semuanya akan disediakan oleh Tuhan di waktu yang tepat. Bahkan sampai kepada anak-anak cucu cicit kita, mereka semuanya akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara sekalian. Wah, luar biasa. Kemudian dikatakan begini ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada tapinya. Tapi tapinya ini sebenarnya enggak terlalu berat, saudara. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah.

Orang lain pun akan merasa wah berdecak kagum dan sebagainya. Itu sekarang sedang dicari banyak orang. Tetapi Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenarannya. Karena dalam kerajaan Allah itu hanya ada kebenaran yang menjadi pokok utama. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan menjadikan kita masuk dalam ranah kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang sampai kepada Allah Bapa di sorga jika tidak melalui aku. Saudara sekalian, ini menjadi satu jaminan. Jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, jika kita sudah menemukan Yesus dan kita menikmati keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan itu, maka saudari, saudara semuanya sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan baru setelah itu kata firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu artinya bicara tentang berkat-berkat jasmani, keuangan kita dengan berbagai hal yang ada yang kita butuhkan, yang kita makan, tempat tinggal kita, alat transportasi kita, ya. Semuanya itu akan disediakan oleh Tuhan. Jika kita hidup dalam kebenaran, maaf, di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan semuanya itu. Jika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita semua. Kan begitu, saudara? Kalau kita misalkan punya anak gitu, anak kita ini selalu datang dan memuji kita ayahnya. Wah, papa tuh keren banget ya. Ganteng loh, orangnya baik dan sebagainya itu. Terus dia pergi gitu ya. Nanti sebentar lagi datang sore gitu. Papa itu keren loh, papa itu baik hati loh, papa itu orangnya gini-gini dan sebagainya. Pokoknya dia menyanjung terus gitu ya. Sampai dilakukan beberapa, wah sampai lama. Akhirnya sebagai orang tua kan kita mikir, memuji-muji, wah hidup saya dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi merasa tersanjung. Nah kalau kita ini disanjung, dipuja sama Allah, rasakan kita akan siap. Bahkan apa yang dia tidak minta, maka kita akan memberikan. Di sini

Yang mulia. Jika kita melakukannya seperti ini setiap waktu, setiap hari, saudara jangan pernah khawatir, Tuhan itu akan memberikan

akar yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah kita rencanakan. Tuhan menyediakan bagi kita semuanya. Luar biasa kan? Kemudian ayat yang terakhir dikatakan, sorry, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan khawatir akan hari besok, saudara. Besok makan apa ya? Besok gimana ya bisnisku? Besok gimana ya tokoku, warungku, dan sebagainya? Ya, kenapa kita khawatir, saudara? Kan masih besok. Hari besok itu adalah urusannya Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari esok. Kok hari esok toh? Ya, setengah jam, satu jam ke depan aja kita tidak tahu. Tetapi banyak manusia itu mereka-reka sendiri, merancangkan rancangannya sendiri. Sehingga hari esok menjadi sangat khawatir. Karena kita berpikir bahwa hari esok itu adalah aku sendiri yang akan membuat menjadi berhasil. Padahal Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok apa? Mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok biarlah diurus oleh Tuhan. Hari ini kita menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau kita khawatir hari besok, berarti kita akan khawatir minggu depan, akan khawatir di bulan depan, akan khawatir di tahun depan. Akhirnya isinya cuma khawatir dan khawatir. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan itu bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita sampai selama-lamanya. So, dengan demikian kita menjadi orang percaya itu dijamin sama Tuhan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh loh ya, kalau kita percayanya ya kurang sungguh-sungguh ya, kita akan merasa bahwa kita ini ada banyak gundah gulana, merasa kekhawatirannya yang begitu mendominasi hidup kita, pikiran kita, yang artinya akan merugikan kita sendiri. Jadi orang hidup itu menyerah sajalah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, bersyukur dengan segala hal yang ada. Terima yang baik, kita bersyukur. Tapi kalau kita terima yang tidak baik pun, kita juga tetap bersyukur. Karena itu semua hidup kita ini, semua mekanisme yang ada ini, Tuhan Yesuslah yang merencanakan, yang mengatur semuanya. Apa bisa Pak orang Tuhan mengatur orang seluruh dunia? Ya sangat bisa lah. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu sangat terbatas kayak manusia. No, Tuhan kita bukan Tuhan yang terbatas, yang hanya bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita pikirkan. Tuhan itu melebihi dari segala apa yang ada. Jadi itu akan membuat kita menjadi hidup kita ini tenang, saudara, kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita membiarkan semuanya itu hanya kebanggaan atas diri kita, ya kita tidak akan pernah merasa bisa damai sejahtera, bisa tenang, saudara. Tapi yang terjadi adalah uring-uringan, ya, khawatir yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara dan kita semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, berikan pujian dan penyembahan, kemudian merenungkan firman Tuhan dan melakukannya,
maka Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara dan kita semuanya tepat pada waktunya. Amin, saudara sekalian. Ya, jika hari-hari ini saudara mengalami persoalan yang begitu rumit, cobalah datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Jangan buru-buru minta Tuhan terus menyelesaikan terus. Datanglah kepada Dia dan katakan bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat apa yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk masalah persoalan yang belum selesai. Kan lebih baik mengatakan begitu, saudara, daripada kita ini berdoa minta kepada Tuhan hanya mengarahkan, tiba-tiba setelah datang langsung haleluya Tuhan gitu ya, masalahku ini belum selesai dan sebagainya. Yang akan membuat kita akan menjadi semakin apa, saudara? Semakin tertekan. Tapi kalau kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih, menyerah kepada Tuhan, tangan Tuhan yang bertindak. Kalau orang yang tenggelam di apa namanya kolam renang yang dalam, maka sang penyelamat itu memukul tengkuknya, dek gitu ya, supaya apa, saudara? Supaya dia tidak berontak ketika diselamatkan. Itu akan lebih mudah ketika seorang penyelamat di air kemudian membuat dia pingsan, dia akan membawa langsung ke atas, daripada ketika dia berusaha keroncalan dengan rasa takut yang luar biasa, maka itu akan membahayakan juga sang penyelamat itu. Makanya dia dipukul di tengkuk belakang, dek gitu ya, sudah. Kemudian dia dibawa naik. Jika hidup kita ini memberontak, apa namanya, enggak memberontak, namanya gerakan kita ini gerakan yang keroncalan gitu, saudara ya. Padahal Tuhan mau menyelamatkan kita, ya itu sangat sulit untuk diselamatkan, karena kita merasa bahwa kita akan bisa berusaha untuk selamat dengan cara kita. Biarlah tangan Tuhan yang yang menolong saudara. Kemudian Tuhan menyelamatkan kita sampai Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih lagi pada saudara dan kita semuanya. Itu, saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf agak serak ini ya, jadi ada suara-suara batuknya. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan tidak khawatir dengan apapun yang ada yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bersyukur dan kita menyerah kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi miliknya Tuhan dan Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami renungkan. Kemudian selanjutnya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan menolong kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, tidak takut dan khawatir menghadapi kehidupan kami, bahkan masa depan kami dan keluarga kami. Kami mau menyerah kepada-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan segala perkara ini, Tuhan. Biarlah tangan Yesus, tangan Tuhan Yesus yang akan menolong kami sehingga kami melihat mujizat-Mu, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memberkati semua kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan berkati dengan berkat yang sempurna, Tuhan yang pelihara hidupnya, Tuhan memberkati semua pekerjaannya, kuliahnya, sekolahnya, semua daripada keluarga kami. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk RRI Perempat Semarang dari pucuk pimpinan sampai karyawan yang terendah. Tuhan memberkati semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan keluarga masing-masing diberkati dengan berkat yang luar biasa. Terlebih untuk pengampu acara hari ini, kami berdoa Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, dan semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak,
Kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami dan tanganmu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.

0: Sahabat budaya, tradisi suronan di desa Bakaran Wetan, Kecamatan Cuwana, Kabupaten Pati digelar meriah sebagai bentuk ritual bersih desa dan setengah bumi yang dipusatkan di balai desa setempat. Perayaan tahunan ini diberiakan dengan berbagai pentas kesenian lokal yang mengakar kuat di masyarakat. Adapun rangkaian acara utamanya meliputi pementasan tradisi kesenian ketoprak yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2026. Selain itu, puncak kemeriahan tradisi suronan ini akan ditutup dengan pertunjukan kesenian yang wayang kulit pada 25 Juni mendatang yang diharapkan dapat menjadi sarana hiburan rakyat sekaligus pelestarian warisan budaya. Beralih informasi berikutnya, Kementerian Agama Kabupaten Kendal mengimplementasikan program Asta Protas atau Agroforestry dan Taman Produktif dengan menanam 4.000 pohon di Desa Pakis, Genting, Gunung dan Markosari pada Kamis 18 Juni 2026. Aksi penghijauan lintas wilayah dari pegunungan hingga pesisir ini melibatkan jajaran Kemenag, penyuluh, guru dan siswa madrasah serta kelompok tani setempat. Kepala Kemenag Kendal, Taufikur Rahman, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membangun ekosistem produktif sekaligus menerapkan nilai agama untuk menjaga bumi. Melalui penanaman mangrove di pesisir serta pohon hortikultura seperti durian, alpukat dan kopi di pegunungan, gerakan ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk melestarikan dan selalu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Demikian, saya Titi Samudo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: wis padhang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Ya ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lho ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

0: akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

0: Bersama kami di Propat RRI Semarang, sahabat budaya, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Kang Mas Bayu semuanya yang baru saja bergabung bersama Propat RRI Semarang. Di pagi hari ini, di hari Sabtu 20 Juni 2026, tidak terasa kita sudah hampir memasuki minggu ke-4 ya, sahabat budaya, di bulan Juni ini. Dan kita sudah hampir melewati pertengahan tahun. Tidak terasa tahun 2026 ini berlalu cepat sekali ya. Ya karena mungkin kesibukan kita, mungkin karena rutinitas kita yang memang begitu tinggi, rutinitas kita yang begitu cepat, sehingga waktu sepertinya cepat berjalan ya. Dan inilah yang kemudian kadang membuat kita jenuh begitu ya, sahabat budaya, karena rutinitas harian jika memang hanya seperti itu terus, ini akan membuat pikiran kadang menjadi jenuh. Oleh karena itu setiap hari sebetulnya kita bisa memotivasi diri kita sendiri ya, dengan berbagai macam cara agar ya kegiatan setiap hari berlangsung dengan nyaman, berlangsung dengan enak di pikiran kita, dan setidaknya apa yang kita lakukan ini kemudian bisa menjadi added value atau nilai tambah untuk diri kita setiap harinya. Ketika kita melaksanakan pekerjaan setiap hari, usahakan kita awali dengan niatan yang baik, niatan yang ikhlas, kemudian kita sertai dengan motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan semangat di dalam diri kita. Seperti menanamkan, aku tidak sabar untuk kemudian beraktivitas di hari ini. Nah, ini kemudian yang akan membuat kita untuk terus ingin memperbaiki diri, ingin menjadikan pekerjaan, rutinitas, kesibukan itu menjadi salah satu hal yang selalu kita nantikan ya. Walaupun di akhirnya kita juga capek, walaupun di akhirnya kita juga lelah begitu ya dengan rutinitas, tapi setidaknya ketika itu kita landasi dengan niat yang baik, kemudian kita landasi dengan sebuah niatan yang baik, ini akan menjadi satu nilai tambah yang baik untuk diri kita. Dan baik, pagi hari ini masih kami temani Kang Mas Bayu semuanya di acara Gelar Pagi Pro 4 RRI Semarang. Ya, nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: This is Bangsai Official NPTV featuring Sengen 9.

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku toh cara promosinya Mbak. Jualan biar laris juga.
1: Oke.

0: Upacara Tingkepan. Upacara Tingkepan adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan pada kehamilan pertama kali. Upacara Tingkepan bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat, berkah, sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAPE.

Tari Merak merupakan tari populer di Tanah Jawa. Versinya berbeda-beda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Tari Merak merupakan tarian yang melambangkan gerakan-gerakan burung merak, dilakukan oleh beberapa orang penari, umumnya memakai selendang yang terikat di pinggang. Jika dibentangkan, akan menyerupai sayap burung. Penari juga memakai mahkota berbentuk kepala burung merak. Gerakan tangan yang gemulai dan iringan gamelan merupakan salah satu karakteristik tarian ini. Tarian merak sebagai penyambutan tamu agung dalam sebuah acara atau ritual dan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam kancah internasional.

Sahabat budaya, ratusan remaja dan pelajar yang mengikuti turnamen Mobile Legends Kapolres Petangkap 2026 di Pendopo Kabupaten Batang pada Kamis 18 Juni 2026 digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi e-sport ini diharapkan dapat menjadi ajang pencarian bibit atlet berprestasi sekaligus wadah kreativitas positif generasi muda. Wakapolres Batang, Kompol Indra Hartono menegaskan bahwa e-sport kini telah berkembang menjadi olahraga prestasi yang melatih kerjasama tim dan berpikir strategis. Dalam turnamen yang berlangsung sengit ini, tim Wodewo sukses keluar sebagai juara pertama dan resmi terpilih menjadi wakil Polres Batang untuk melaju ke ajang kejuaraan Kapolda Jateng Cup 2026. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD resmi menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD setelah diserahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran di Gedung Abdi Praja Kendal pada Kamis lalu. Penyerahan kartu fisik ini disaksikan langsung oleh Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Kepala BPKAD Kendal, Mardi Edi Susilo, menjelaskan bahwa KKPD digunakan khusus untuk pembayaran perjalanan dinas serta pengadaan barang dan jasa dengan batas maksimal 40% dari nilai kegiatan.